0: Dul! Dul!
1: Apaan sih? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, good morning. Wilujeng enjing.
1: Good morning everyone.
2: Selamat pagi sahabat suara, ketemu lagi barengan suara cemrengnya Gina dan juga suara memanjakannya Kinos.
1: Kok bisa begitu sih? Dan kalau kamu sudah mendengar suara kita, berarti kamu sudah berada di jalur yang tepat. Ya, benar sekali. Ini dia suara seru bersama Kinos Gina.
2: Lu jualan obat lu.
1: Lah,
2: kayak begitu nadanya.
1: Ji, penyiar Rizky.
2: Ah, pagi-pagi udah minum obat aja sahabat suara, tenang. Obatnya kamu kalau pagi-pagi ini biar enggak ngantuk, biar enggak suntuk, biar enggak malas. Kamu harus dengerin Kinos Gina cuma di Suara

0: 101.4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sekali lagi kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinus Gina sampai jam 10 nanti.
1: Betul sekali apa yang dikatakan saudara Rizky Kinos, karena memang ini adalah suara seru.
0: Ini radio anak muda nih. Masa guys siarannya kayak news anchor.
1: Lah, kalau anak muda yang siaran di misalnya jadi MC-MC protokoler tetap begitu ya, bahasanya.
0: Tapi kan ini acaranya gak protokoler, santai. Pagi-pagi kan lemes aja, lemes santai cuy.
1: Oh ya bisa lah kalau gitu.
0: Yoi.
1: Sahabat setia.
0: Sahabat setia.
1: Hari ini.
0: Radio mana? Lu ganti radio lu. Tiba-tiba sahabat setia.
1: Sahabat suara. Dalam rangka memperingati Hari Pemuda Internasional yang jatuh pada tanggal 12 Agustus. Hari ini tepatnya ya. Betul sekali, gak ada yang mau bantuin aku ya?
2: Ya betul
0: hari gak, gayanya resmi betul, banget, santai aja. Kayak sahabat suara, hari ini hari Rabu tanggal 12 Agustus nih. Tahu gak sih kamu bahwa hari ini memperingati Hari Pemuda Internasional? Toh, loh gitu.
1: Aku ngeliat, toh, loh.
0: Ayo dong, serius dong.
1: Jadi kan hari ini, aku tuh cuma mau nunjukin bahwa aku punya bakat juga jadi anchor.
0: Semua gitu. Orang tahu kalau kamu itu seorang dokter.
1: Bukan, anchor.
0: Anis anchor.
1: Anchor, lebih ke yang serem itu loh.
2: Anchor.
0: Anchor. Anchor. Anchor. Lebih ke charger bukan sih? Anchor bener.
1: Ada. Takut lu ya. Iya kan? Jadi hari ini kan tanggal 12 Agustus itu diperingati, ini digagasnya oleh PBB loh.
0: Oh, penting berarti.
1: Iya kan, sebagai Hari Pemuda Internasional. Kok enggak ada pemudinya ya?
0: Lain lagi.
2: Nanti ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Kok bisa enggak berbarengan ya?
0: Lah, dipisah dong pemuda-pemuda, pemudi-pemudi.
2: Iya, dipisah, Bun.
1: Iya juga
0: kalau,
1: sih.
0: Kalau ada dua-duanya. Kalau ada dua-duanya, pemuda dan pemudi, jadi bangun pemuda pemudi Indonesia.
1: Abang Rizky,
0: ya.
1: Bangun pemudi pemuda, bukan bangun
0: lah,
1: pemuda.
0: Tadi aku nanya apa?
1: Bangun pemuda pemudi.
0: Di? Ya berarti aku salah.
1: Lah.
0: Oke, jadi Hari Pemuda Internasional, sahabat suara. Nah, berhubung hari ini adalah Hari Pemuda Internasional, pemuda is anak muda yang cowok.
1: Iya.
0: Cowok. Iya.
1: Berarti bisa request lagu-lagu yang dinyanyikan oleh cowok-cowok muda internasional ya?
0: Nasional dulu.
1: Banyak itu. Kalau anak muda
0: lu siapa?
1: Cowok.
0: Gua Njan.
2: Njan.
0: Adiknya Rizky Febian.
1: Oh ya bisa.
2: Njan bisa.
1: Rizky Febiannya juga bisa
2: Rizky
1: dong.
2: Iya masuk. Kalau gue masuknya di Pamungkas lagi.
1: Aduh, oh, Pamungkas lagi.
2: Berapa kali?
0: Oke. Okay.
1: Iya sih, itu di NPD.
0: Gimana ya?
1: Sempurnanya aku untuk dirimu.
0: Oke. Okay. Atau mungkin aku
1: Delantis.
0: Udah
1: tuh.
0: Iya.
1: Andai angin
2: coba Bang Inos lagu pemuda siapa lagi ya?
0: Saiful Jamil.
2: Enggak. Coba lo ayo. Biarin Bun tahu Bun lagu dia.
0: Itu pemuda lo. Kok lu gitu sih lo?
2: Saiful Jamil udah enggak, dia di atas gua.
0: Tapi dia pemuda kan?
1: Iya dia pemuda.
0: Sekarang?
2: Sekarang udah
0: pemudi.
2: Dewasa, udah dewasa. Jangan gitu dong. Coba pemuda gua pengen tahu.
1: Ya gimana coba?
0: Durasi udah lama nih.
2: Enggak, coba satu lagi deh. Satu lagi aja pemuda. Yang kekinian, ayo.
0: Tulus?
2: Tulus enggak, Tulus udah enggak pemuda. Masih? Masuknya.
0: Tapi dia udah dewasa. Kan belum nikah cu.
2: Udah dewasa tapi.
0: Enggak, patokannya muda sama muda tuanya.
2: Pemuda tuh dua.
0: Patokannya udah nikah atau belum nikah aja deh.
2: Enggak boleh, ayo.
0: Afgan
2: muda lagi.
0: Tapi seumuran sama Tulus, gue hajar lu ya.
1: Emang ya?
2: Tapi mukanya.
0: Coba cari.
2: Muda banget.
1: Lu jahat lu, mukanya muda banget.
0: Lu jangan lihat, don't judge the book by its cover. Tapi, jangan lihat dari fisik cuy.
2: Iya sih.
0: Oke,
2: kita lanjut aja langsung dulu ya. Diputerin dulu nih lagu pertama siapa kira-kira nih.
1: Kalau mau request boleh ya langsung di 0816 1141014.
0: Lagu pemuda
1: masa kini
0: yang masih ya? Muda lah beneran ya.

0: anak apa sih?
1: Eh, ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Yeay, makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Masa siapa?
2: Cangcingnya, Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta

0: Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, gimana? Sudah dapat lagu yang kira-kira mau kamu request dan kamu dengerin pagi hari ini? Karena kamu syaratnya untuk request pagi hari ini adalah lagu dari pemuda. Pemudanya ukurannya masih gamblang lagi nih si Buluk.
1: Maksudnya gimana nih? Masih gamblang?
0: Belum nikah kali ya.
1: Iya, tapi kalau misalnya iya belum nikah.
0: Belum nikah deh gitu ya.
1: Iya, pemuda.
0: Pemuda belum nikah.
1: Sih ya.
0: Nah, Ibu Jamu berarti masuk, belum nikah noh.
2: Udah pernah.
1: Udah sama Dewi Persik. Oh iya. Oke.
0: Okay. Ya gitu ya.
1: Sekalian nanti di jam 8 kita mau ngingetin buat.
0: Iya, sebelum kita bacain WhatsApp yang udah masuk ya.
1: Iya,
0: mengingetin kalau hari ini ada namanya Keranjang Iswara. Memperingati hari UMKM nasional, Ibun.
1: Iya, jadi kita memberikan kesempatan kepada sahabat suara yang punya usaha-usaha UMKM gitu ya.
0: Yoi.
1: Boleh daftarin brand kamu via WhatsApp di Iswara 0816-114-1014. Formatnya itu hashtag keranjang Iswara spasi nama produk
0: kamu. Sekali lagi ya, hashtag ya. Hashtag itu tanda pagar ya.
1: Mm-mm.
0: Keranjang Iswara spasi nama kamu spasi nama produknya.
1: Benar. Ada syaratnya itu.
0: Apa tuh?
1: Harus produknya UMKM loh. Terus abis itu kalau emang udah ada
0: ya,
1: harus dikirimin ke Iswara.
0: Iya, supaya kita bisa review.
1: Iya, Wisma MRA lantai 6.
0: Betul.
1: Dan barangnya ini boleh berupa makanan, minuman, fashion atau apapun ya. Dan jangan lupa ya, kita nanti itu di jam 8 sampai jam 9 untuk perdananya ada Trinikta ya, guys.
0: Langsung Trinikta ya, aja lu.
1: Ya,
0: langsung Trinikta jualan Trinikta aja.
1: Brand-brand.
0: Emang UMKM termasuk dulu Trinikta.
1: Iya, aku kan. Ya itu dia. Trinikta menjual produk-produk hijab, pakaian-pakaian untuk wanita berhijab, dan ada Nikta Beauty ya yang membuat kulit-kulit menjadi glowing.
0: Gila.
1: Itu ada
0: sabotase UMKM hari ini.
1: Mumpung Mas
0: sabotase
1: kesempatan sama moisturizer ya. Itu memang produk UMKM tapi
0: iya,
1: produksi di Korea.
0: Asik.
1: Ya gitu.
0: Silakan ditunggu ya hashtag Keranjang Iswara, spasi nama
1: Iswara,
0: kamu
1: betul.
0: Sama spasi produk yang kamu jual itu apa ya. Kita bacain WhatsApp yang masuk yang request ya. Assalamualaikum Wilujeng Enjing, Kak Gina, Kak Kinos, Kakak Gina, Kang Kinos, Kang Indra dan Uda Iksan.
1: Uda Iksan.
0: Oh iya.
1: Kan Padang.
2: Padang.
1: Ambon
0: ya lu ya.
2: Padang dong.
1: Padang dong.
0: Muka lu muka Ambon tapi lu.
2: Iya, ada campurannya.
0: Sama Ambon?
2: Enggak, tetangga gua Ambon.
1: Berarti mak lu?
0: Lu malu?
1: Bapak lu?
2: Enggak.
1: Oh.
0: Ada main?
2: Kayak gua yang main terus.
1: Jadi luntur.
2: Ada mirip-miripnya.
1: Ambon.
0: Selamat pagi nih dari Uci. Ini udah tahu dong siapa ya. Request lagunya Nadif Basalamah, Penjaga Hati. Makasih ya guys, semangat kerja. Terima kasih juga Uci, selamat pagi buat kamu.
1: Ada lagi dari Lili.
0: Lili
1: katanya request lagunya Fajar Nur, Yang Mana Aja.
0: Ya.
1: Asli masih pemuda, doi muda banget. Umurnya baru 22 tahun.
0: Percaya Lili, percaya Lili. Terima kasih requestnya. Have a nice day buat Lili ya. Halo Kinos Gina, seperti biasa sama Ahmad di Bandung.
1: Ya, ini Ahmad sih Nurafoto bener sih kalau
0: ya,
1: di ini.
0: Iya, Nurafoto betul ya.
1: Oh iya benar.
0: Gue lagi kejebak lampu merah Soekarno-Hatta nih. Aduh iya nih.
1: Ah itu mah panjang.
0: Ini deket rumah aku Nul.
1: Iya yang biasa kalau mau putar balik itu.
0: Samsat kan? Yoi.
1: Nah Ahmad kalau kata gue lo tinggalin aja kendaraan lo situ.
0: Agak begitu konsepnya.
1: Lagi.
0: Bikin macet dong ntar.
1: Lah kan ntar
0: juga. Diderek ntar.
1: Paling kalau nih lagi kejebak macet ini jam berapa sih sekarang?
0: Jam 7:30.
1: 7 berapa ya?
2: 7:26.
1: 7:26, 7:27. Ya paling 10:35 lah.
0: Manjai.
1: Jalan tuh.
0: Tapi emang selama itu pak.
2: Oh iya.
0: Lama cuy.
2: Dia gak tahu soalnya.
0: Lama lampu merah Soekarno-Hatta itu.
1: Hanya orang-orang yang sabar yang bisa bertahan di situ.
0: Hanya orang-orang sabar yang bisa melalui lampu merah Soekarno-Hatta.
1: Iya. Mau lagunya Delantis yang lampu merah pas banget tuh.
0: Cakep ya kan? Banget. Puterin ya. Langsung kita puterin nih.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi 031-547-3838.

0: ide.
1: Iya besok gede dian, gedean dikit repot kayaknya gue jagain si Uti nih.
2: Gue aku sumpah sendiri aja sebenarnya aku enggak tahu itu tren si Nike lah itu. Itu gara-gara ada Uti tahun tren Nike lah itu jadilah kita suruh jadi begitu tuh.
1: Okay. Ya kan? Di-like dong sahabat suara. Sahabat suara di-like dong please, terus di-share ya kan, di-komen juga gitu.
2: Ada
1: ya?
2: Lagi dari Retno di Depok.
1: Selamat pagi Retno.
2: Mau request lagunya Caleb J yang It's Only Me.
1: It's lagi Only Me. It's langsung kita puterin boleh? Langsung kita puterin ini lagi ya. Inilah dia lagi. Lagunya Caleb J dengan It's Only Me. Silakan yang belum request di request. Kalau yang belum

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Ini dia
1: Nadif Basalamah.
0: Nadif Basalamah judulnya
1: Penjaga Hati.
0: Penjaga Hati. Keren ibu nih. Gua yang enggak pinter-pinter.
1: Belajar makanya lau belajar. Ini lagu ini bagus banget tau.
0: Aku tahu lagunya. Kau udah denger lagunya? Tahu gua lagunya. Tapi begitu tak ditanya nyanyi lagu siapa nih? Drive.
1: Tolong dimaafin
0: ya, sotoy abis.
1: Tolong dimaafin aja suami saya. Gitu emang pengetahuannya kekurang sih.
0: Anja.
2: Musik kualitasnya gimana gitu?
1: Musik kualitasnya tuh kalau untuk kategori penyiar radio tuh masih minim sekali. Masih perlu training.
0: Ya, apa? Suka kurang ajar. Kenapa? Minim. Nol. Oh,
1: malah di bawah nol itu minus itu loh.
2: Tapi menikmati.
1: Ya,
2: tapi
0: menikmati. Gua tahu dan ya, gua suka lagunya. Itu. Cuman gitu kalau jangan ditanya aja. Ini lagu siapa, Nos? Nyerah gua langsung.
1: Tahu lagunya nggak tahu judulnya. Nah itu dia selalu begitu ya kan.
0: Silakan yang mau join juga di TikTok kita udah live ya di iswara.network.
1: Betul sekali.
0: Ada Lisa nanya radio kah? Awah.
1: Iya jawabnya. Lisa, betul ini radio Iswara 101.4 FM ya di Jakarta ya.
0: Oke, mau ngikutin juga sekali lagi kalau hari ini tanggal 12 Agustus itu memperingati hari UMKM nasional. Jadi silakan yang kamu punya UMKM, kamu kirimkan produk kamu untuk kita bahas di sini dan kita review di sini.
1: Iya.
0: Ya, di suara seru. Caranya tinggal kirim WhatsApp ke 0816-114-1014 ya, kemudian hashtagnya keranjang Iswara, spasi nama kamu, spasi nama produk kamu. Ada syaratnya juga, kamu yang ngirim produknya itu harus produk UMKM.
1: Betul.
0: Harus bersedia mengirimkan barang kamu ke Iswara, dan barang pun bisa berupa makanan, minuman, fashion, atau produk-produk lainnya. Nanti akan kita bahas dan review di jam 8 ke jam 9 ya.
1: Iya, betul sekali, kita tunggu. Alamatnya mudah sekali, di Wisma MRA lantai 6 Jalan TBC Matupang. Gedungnya terpampang nyata.
0: Betul sekali. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Masih ada?
3: Masih ada lagi. Terakhir.
1: Ada lagi. Masih mau request ini?
3: Boleh deh.
1: Boleh request.
2: Masih. Kita pilih aja.
1: Oh, mana yang mana?
0: Set. Ya, ini boleh.
1: Ini boleh nih. Boleh ini baca.
3: Coba
0: baca. Selamat pagi, Kak. Dari Yuda. Yuda Luo.
1: Di Jakarta Timur, Rawamangun. Dekat sama rumah kita ya. Kalau boleh mau request lagu Arfian Dwi, Hatimu Milik Dia. Terima kasih Kak, sehat-sehat.
0: Halo Kak, aku mau request lagunya Panturas, The Panturas Sunshine. Boleh Kak?
1: Wah
0: Panturas.
1: Ngeri-ngeri ini lagunya Ade.
0: Gila, deep. Karena harus pemuda.
1: Nah itu dia.
0: Selamat pagi Iswara, Kinos Gina request lagunya Id Gitaf kali maksudnya.
1: Gitaf kali ya.
0: Iya, yang apa mana aja.
1: Buat Nade.
0: Ya kan cewek.
1: Oh iya.
0: Bukan pemuda.
1: Ya, ada It Gitaf yang duet yang sama siapa tuh yang cerah, masa depan cerah.
0: Masa depan masih cerah.
1: Masih ada cahaya.
0: Iya.
1: Itu ada pemudanya di dalam situ.
2: Pemuda.
1: Iya.
0: Baskara, betul. Langsung aja kita muter, udah siap, Om? Langsung aja kita gas. Ini dia Baskara sama It Gitaf, judulnya adalah Masih Ada Cahaya ya.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Yoga. Roket Long March 7A Cina meledak sekitar 85 detik setelah lepas landas dalam insiden kegagalan langka. Peristiwa tersebut minim diberitakan media lokal Cina, namun tetap menjadi perhatian karena terjadi tak lama setelah peluncuran.
0: Suara Fakta.
2: Sejumlah ruas jalan di sekitar Istana Negara mulai ditutup dan direkayasa untuk mendukung persiapan rangkaian Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Penutupan terutama berlangsung di kawasan Jalan Veteran dan Jalan Merdeka Utara untuk memastikan kelancaran serta keamanan kegiatan. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Nol! Nol!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nol, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayolah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara yang punya UMKM, ini dia waktunya kamu untuk bersinar pagi hari ini. Karena hari ini tanggal 12 Agustus adalah memperingati hari UMKM nasional.
1: Betul sekali, sambil aku tadi agak salfok ya sama yang ada di TikTok. Ya kan ada yang komen, aku dengerin Iswara sambil kupas bawang. Lalu ada lagi yang aku dengerin nontonin sambil kupas pete. Lalu berikutnya ada lagi yang sambil kupas nangka.
0: Iya. Ya kan? Dan terakhir ada yang sambil dengerin Iswara suara seru Kinos Gila sambil ngunyah kulit duren.
1: Aduh,
0: ya.
1: Kita tungguin sampai kupas tuntas ya. Gitu. Ada lagi yang sambil bikin kue bolu.
0: Wih. Ya, mudah-mudahan pokoknya kamu yang lagi ditemenin sama kita terhibur ya. Iya, ada yang nemenin gitu.
1: Mudah-mudahan denger suara Kinos Gina bolunya enggak bantet ya. Takutnya bolunya bantet gitu.
0: Enggak,
1: kurang
0: ya,
1: kembang.
0: Ya. Mungkin masih belajar juga bisa jadi.
1: Bisa jadi sih, ya.
0: Untuk memastikan itu bolunya bantet atau enggak, jadi atau enggak, gagal atau berhasil, kamu kirim bolunya ke Wisma MRA lantai 6.
1: Itu dia. Nah, itu. Jadi kan kita bisa mereview apakah itu bantet atau enggak.
0: Kurang apa gitu kan. Itu. Nanti kan kita evaluasi.
1: Enak.
0: Iya, kirimin yang banyak ya.
1: Iya, aku nonton sambil sarapan. Lah, kita belum. Belum sarapan.
0: Kita juga belum sarapan.
1: Apaan belum sarapan lah, udah ngunyah roti.
0: Baru atuh, belum kenyang nih.
1: Oh, berarti kan masih bisa.
0: Masih bisa.
2: Masih kosong.
0: Masih ada space.
1: Masih kosong. Ya kan kita menunggu sahabat-sahabat suara mungkin yang punya UMKM.
0: Ya.
1: Ini jam berapa itu?
0: Sudah.
1: Jam 8 ini.
0: Iya, betul.
1: Sampai jam 9.
0: Betul.
1: Untuk mengirimkan produk-produk dagangannya. Nanti kita review.
0: Oke. Okay.
1: Bisa langsung WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Nanti formatnya itu hashtag keranjang Iswara.
0: Ya.
1: Spasi nama, spasi produk kamu apa.
0: Betul. Gitu. Okay. Dan sudah mendapat izin juga untuk UMKM yang pertama masuk adalah Nikta.
1: Ya, Nikta Beauty.
0: Beauty,
1: Nikta
0: ya.
1: Beauty itu adalah sebuah skincare kebanggaan anak bangsa ya.
0: Tulisannya NYCTA.
1: Iya, NYCTA Beauty gitu.
0: Beauty.
1: Jadi itu Korean Innovation for Indonesian Skin.
0: Kenapa dibilangnya Korean?
1: Karena dibuatnya sebenarnya di Korea.
0: Bener-bener di Korea, ya, dibikinnya, diraciknya, so atau bahan-bahan bakunya itu dikirim ke Indonesia, abis itu diracik, baru dikemas.
1: No, that's literally dibuat di Korea.
0: Oh, import.
1: Dari bahan-bahan, iya, gitu.
0: Wow.
1: Tapi yang buat orang Indonesia, ini maksudnya aku kan yang ini.
0: Yang punyanya. Tapi yang bikin mah orang Korea.
1: Iya, dan disesuaikan dengan kebutuhan kulit Indonesia.
0: Cuaca di Indonesia seperti apa, iklimnya.
1: Iya, itu dia. Jadi kalau ada yang mengatakan, ah, wajah-wajah Kak Kinas dan Kak Gina,
0: iya.
1: Kak Buluk dan Kak, enggak jadi deh kalau dia, Kak Buluk dan Kak Indra, enggak usah deh ya.
0: Kalau Kak Buluk sama Kak Indra, ntar enggak representatif jadinya.
1: Iya. Mereka
0: enggak masuk beauty care.
1: Iya, enggak masuk. Makanya jadinya Kinos Gina aja ya mewakili. Kalau ada yang bilang pagi-pagi kayak glowing sekali,
0: iya,
1: mulus sekali, itu karena
0: iya, kalau Nikta Kinos, Beauty. Iya, Nikta Beauty. Kalau Kinos sama Gina masih masuk ya beauty care.
1: Masih.
0: Kalau Indra sama Buluk masuknya bukan beauty care.
1: Apa?
0: Beauty and the Beast?
1: Ah, Beauty and the Beast. Iya, bukan. Lebih ke produk.
2: Makanya kasih tester dong.
1: Kasih tester. Lo pikir kue ada testernya?
2: Baru beli.
1: Gimana sih? Bisa begitu ada tester. Lo mau gini aja, produk oli bagus. Iya kan?
0: Oli. Iya. Tapi lu profesinya di sono.
1: Iya.
2: Cemong dong ta.
1: Atau gini, ya udah gua kasih testernya tapi lu bantuin gue.
2: Bantuin
1: di jualan Nikta Beauty gue ini.
0: Boleh, iya. Boleh.
1: Nah, jadi nanti lu berdua jadi foto before-nya.
0: Iya.
1: Nah, kita jadi after-nya.
2: Oke. Lah,
3: foto dan after bukan gue juga.
0: Iya, atau enggak Bu, nanti membuktikan kalau pakai Nikta Beauty ini itu tahan dengan segala macam terpaan.
1: Jadi,
0: nah, kalau di lu nih yang profesi sesuai sama lu banget nih Om Indra. Jadi begitu pakai beauty care-nya Nikta itu, lu coba mukanya disiram pakai oli panas.
1: Nah,
0: ternyata masih bagus apa enggak?
1: Itu.
3: Halo, seandainya gagal.
0: Kalau gagal berarti ya berarti lu nggak cocok. kalau lu nih look ya, lu kan sporty banget ya kan.
3: Yes.
0: Nanti ceritanya lu pakai dulu tuh si tonernya, abis toner abis itu serum, abis serum pakai moisturizernya Nikta, ya kan. Udah gitu karena lu sporty banget, lu coba muka lu dilindes sepatu roda.
1: Nah, kalau ternyata baret atau kayak cemong luka, berarti itu nggak cocok.
0: Yeah.
1: Bukan salah sepatu roda, bukan salah oli panas.
3: Gitu ya,
1: nggak cocok kan namanya juga kalau skincare kan cocok-cocokan.
3: Nyakitin juga ya, nyobain.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan.

0: sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hey. Ini dia Naikila dengan My Mind Gue.
1: Main-main gue. Judulnya tuh MMG gitu.
0: MMG.
1: Iya kan?
0: Lah, main masih mending MMG daripada MBG.
1: Iya sih. Aku enggak ikutan, tapi kataku sih yes.
0: Tapi ada judulnya MBG kan?
1: Iya ada. Mas
0: buah,
1: paling ganteng kan?
0: Buah apa yang paling ganteng?
1: Buah.
0: Kan? Ternyata okay. Lagu ini justru lebih nempel duluan sama Uti ya. Makanya minta ibunya bikin konten sama dia berdua.
1: Nah itu dia.

0: buyang, buyang, buyang, buyang. Ini masih umur berapa? Masih umur 8. Ntar gedean dikit.
1: Bawa senapan, Kinos. Bawa kayak senapan air kemana-mana. Kalau ada yang ini kayak...
2: Berani lo mana kue.
1: Siapa kamu? Langsung disembur gitu.
0: Oke, ini ada salah satu UMKM ya yang mencoba untuk peruntungan ya, mencoba peruntungannya.
1: Mencoba
0: mempromosikan lewat iya. Iswara.
1: Ada Putri. Halo. Putri.
0: Gadis belia yang baru meleng.
1: Halo Putri.
3: Halo Kak.
0: Ah, kamu enggak ngirimin nih? Atau belum ngirim? Belum nyampe?
3: Oh, belum. Oh. Karena ini iklannya baru-baru lihat tadi pagi gitu. Jadi agak telat juga gitu kalau dikirim.
1: Dan kamu domisili di?
3: Bandung.
1: Di Bandung.
0: Kamu telat lihat iklannya. Gak apa-apa, yang penting jangan telat ngangkat ya.
1: Apanya? Kalau masak kan bahaya.
0: Kalau telat ngangkat gosong. Kan gosong.
1: Atau nyetrika juga kalau telat ngangkat.
0: Bolong, iya. Bolong. Kamu di Bandung, emang tinggal di Bandung, produknya juga dibikin di Bandung?
3: Iya betul.
0: Namanya Bandung. Apa sih dan produk apa sih yang kamu tawarkan?
3: Cuanki Carita.
0: Aduh Cuanki, aduh.
1: Lagi, harusnya itu jagoannya orang-orang Bandung ya. Cuanki Carita.
3: Iya.
1: Ah, kalau iya. Adanya dulu telenovela ada Ciripa.
0: Oh iya.
1: Kok namanya Carita sih? Kenapa iya. Itu?
3: Karena kan itu ada Ciripa ya. Nah, boneka anak saya dulu pas kecil itu namanya Carita.
1: Oh,
3: jadi Ciripa jadinya Carita gitu.
1: Ah, berangkat dari sesimpel itu namanya ya.
0: Iya.
3: Tapi udah di ini lagi ya, Cari pahala.
0: Cari pahala.
1: Masya Allah,
0: filosofinya deep banget.
1: Ya.
0: Tapi dengar-dengar atau mungkin bisa jadi Cuanki ini adalah produk yang didesain atau dibuat untuk kakek-kakek ya.
4: Kenapa gitu?
0: Cuanki.
1: Kenapa? Aduh Cuanki.
0: Gitu. Si Aki Cuan gitu.
3: Enggak. Dong.
0: Untuk semua ya.
3: Cuan cie.
0: Oke, Putri, apa ya. Yang membedakan si Cuanki Carita ini dengan cuanki lainnya?
4: Keren banget.
1: Belum dia baru jawab. Ini dia tuh.
3: Rasanya wani diriungkeun ya, wani diriungkeun.
0: Tuh, wani diriungkeun, nyaho teh.
1: Wani diriungkeun.
0: Ngartos teh tah. Coba Ibu, apa wani diriungkeun?
1: Sedep bener itu.
0: Iya. Apa coba wani diriungkeun?
1: Wani diriungkeun.
0: Jangan dikasih tahu, Bu. Jangan kasih tahu put.
1: Wani itu kan
3: kalau sekarang kan banyaknya dari pasar gitu ya yang kering-kering kayak siomay kering atau iya. Apa tapi kalau kami itu produk basah makanya kita frozen karena itu fresh dibikin dulu
1: gitu. Wani diriungkeun eta teh.
3: Oh. Iya dong, wani diriungkeun
0: itu wani diriung itu berani diaduin,
3: berani diadu.
0: Yang lain itu kering-kering, yang lain pada umumnya Cuanki pada umumnya itu kering-kering.
3: Iya.
1: Kalau basah ya.
3: Basah. Iya basah karena kami bikin sendiri di rumah.
1: Oh.
3: Jadi bukan produk pasar yang biasa dijual orang-orang gitu ya.
0: Iya.
3: Itu yang membedakan.
1: Oh begitu.
0: Oh, berarti
1: bagus itu teh berarti.
0: Bagus
1: ya?
0: Lain harus ada sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Berarti kalau yang lain-lain yang produk-produk Cuanki lain tuh harus telepon ya?
1: Telepon. Kenapa?
3: Kering-kering.
1: Aduh kering-kering. Yeah. Dikeringkan, dikering-kering. Iya, dikeringkan.
2: Bukan deg-deg.
1: Putri, anggap saja ini seperti pepatah anjing menggonggong kafilah berlalu ya. Enggak usah didengarkan. Yang penting mah wani diriungkeun.
0: Harga berapa, Put?
3: Harga 20.000.
0: Anjay.
1: 20.000.
0: Serius? Ini... itu udah dapat cuan, Put?
3: Iya dong kan cuan, sia-sia. Kita ngambilnya nggak terlalu ini ya. Yang penting orang-orang kenal aja dulu.
0: Bener.
1: Nah itu kan yang Carita tadi, Carita pahala. Itu.
0: Emang ya, udah establish pahala. Udah establish dari kapan sih Carita Cuanki ini, Putri?
3: Ini mulainya itu 2020 saat pandemi. Iya, tapi setelah new normal kita berhenti. Nah setelah ada cerita dukanya di balik ini semua. Karena suami di-cut, di-PHK sepihak. Nah, barulah kita mulai lagi kemarin 2024 akhir. Jadi ini baru mulai lagi setelah pandemi itu.
0: Dan responnya gimana orang yang nyoba-nyoba cuanki paha?
3: Alhamdulillah yang dulu order sekarang order lagi, malah sekarang kita nyoba kan ada yang dari KBRI Singapura nih.
0: Serius sampai ke Singapura? Nah,
3: udah mulai repeat order dari
0: Wani diriung pisan eta mah.
1: Udah ada
0: gerung gitu.
1: Gerung pisan eta teh. Itu tapi sekarang udah ada tokonya, Putri.
3: Enggak, kita masih small UMKM ya. Jadi masih di rumah, terus masih pengiriman biasa. Jadi kalaupun ada pesanan besar pasti menunggu hamin satu gitu, karena kita ngegoreng.
1: Jadi kayak nggak ready stock gitu ya, jadi harus PO ya. Dan itu bisa dikirim
3: biar masih fresh gitu. Jadi nggak stok banyak-banyak.
1: Fresh from the oven, dan ini bisa dikirim sampai kemanapun ya, sampai ke luar negeri juga bisa, ke seluruh Indonesia bisa ya.
0: Put, tapi gue doain mudah-mudahan besok kamu punya kiosnya atau punya ya semacam kayak gerobaknya gitu doang, supaya orang-orang itu bisa.
3: Ada yang nawarin.
0: Nah, kenapa enggak?
3: Karena masih terkendala dengan SDM? Satu dan lain hal.
0: SDM. Ya. Kamu tahu SDM?
3: Iya.
1: Apaan tuh?
0: SDM, kamu tahu nggak SDM?
1: Apa lagi nih?
3: Tahu, sekolah dasar madrasah.
0: Salah. SDM sumber daya.
1: Musiman. Sumber daya.
3: Apa coba?
0: SDM, masa kamu nggak tahu? SDM sumber daya.
3: Ya manusia lah.
0: Modal.
1: Sumber daya. Iya, sumber itu banget. Sumpah, dua-dua teh ngaco, ya kan?
0: Lucu sih Putri nih.
1: Dan kalau mau pesen kemana Putri?
0: Ya.
3: Bisa di IG Cuanki Caripah, nanti ada link WA.
0: Gitu. Pelan-pelan.
1: IG-nya. Cuanki. Cuanki.
3: K-I Caripah.
1: Caripah. Jadi itu nggak ada underscore, nggak ada apa. Udah pokoknya ketiknya lanjut aja begitu ya, Cuanki Caripah gitu ya.
3: Cuanki Caripah. Iya.
1: Oke lah, terima kasih tuh Putri dipanggil sama anaknya. Kali anaknya mau cebok kali.
0: Terima kasih ya Put. Pokoknya sukses terus buat Cuanki Caripah.
3: Amin.
0: Amin. Bye.

0: kawasan mata air alami.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Berisik banget ini, berisik banget apa sih?
4: Ini namanya suara seru, Mbak.
3: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
4: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
3: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: 104.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat pagi buat kamu yang memulai hari ini dengan kemacetan, mungkin sabar ya.
1: Iya.
0: Mungkin memulai pagi hari ini dengan keriuhan, sampai telat ke kantor atau telat bikinin bekal buat si bocah-bocah.
1: Nah.
0: Atau buat kamu yang maunya kesiangan terus telat kuliah.
1: Kata aku mah udah libur aja, kalau gitu mah bilang aja kayak lagi kurang enak badan.
0: Lu mah suka ngasih saran yang gak bener.
1: Lama daripada terlambat, ntar
0: daripada terlambat dosen. Iya juga sih.
1: Iya.
0: Mending tetap ke kampus, tapi nongkrong di kantin.
1: Asor. Ketahuan, kalau dosennya pas nongkrong juga di kantin.
0: Kalau di kampus mah gak peduli dosen mah dulu.
1: Oh iya.
0: Oke, kita lanjut ya. Kita akan membahas lagi UMKM-UMKM yang sudah siap ditawarkan dan dipromosikan ke kamu semua nih, sahabat suara. Buat kamu yang punya produk untuk dipromosiin atau mungkin lagi butuh publikasi dan promosi, ini dia waktunya ya.
1: Ada lagi berikutnya, ini ada Kak Fandi. Halo Fandi.
2: Halo Kak Gina.
1: Fan banget ya anaknya.
0: Pagi Fandi.
2: Pagi Kak Ginos.
1: Kamu udah Fandi? Pagi ini.
0: Mandi.
2: Oh, udah.
1: Luar biasa.
0: Kamu Fandinya di mana? Misalnya Fan di Iswara.
2: Di Iswara Network.
1: Aya. Cakep Fandi. Fandi ini kalau enggak salah punya usaha bubur.
0: Mantap.
1: Kayak mancing mania iya. Tuh mantap kan.
2: Mantap banget memang.
1: Fandi punya usaha bubur ya?
0: Yoi.
2: Iya betul Kak.
1: Buburnya bukan dikirim ke sini ya?
2: Dikirim.
1: Sampai.
0: Fandi, bubur kan ada yang gue tahu ya. Gue orang awam. Yeah. Bubur itu ada yang bubur kampung, ada bubur yang Chinese, ada bubur apa lagi?
1: Ada bubur
2: Pasundan.
1: Pasundan.
0: Ya, nah kalau yang punya kamu ini bubur apa?
2: Pasundan
1: tuh gimana ya maksudnya? Ini karena kan belum sampai buburnya, jadi kita nggak ada bayangan gitu.
2: Kalau bubur itu benar kata Kak Ginos, ada bubur Chinese itu terkenal teksturnya encer banget. Kalau bubur Cianjur itu kuah kuning, buburnya rada encer.
0: Bubur Pasundan.
1: Oke, kalau Pasundan?
2: Ya, kalau Pasundan itu teksturnya terkenalnya kental gitu.
0: Oh, yang kental itu Pasundan.
1: Terus ada ayamnya juga.
2: Betul,
0: ada apa ya?
1: Ayam.
0: Kan bubur ayam.
2: Iya, bubur ayam.
0: Si ini mah suka
2: terkenalnya tuh ayam dibuburin justru Pasundan tuh ayamnya banyak.
0: Oh, ayamnya banyak.
1: Yeah. Jadi ayam bubur namanya.
0: Tapi Fandi, correct me if I'm wrong ya. Kok kamu masih berani jualan bubur sih? Bukannya sekarang jualan bubur itu udah dilarang keras ya?
2: Emang
1: kebangetan.
0: Dilarang keras. Kalau keras ntar ditanyain lah, ini bukan bubur.
2: Nasi dong. Kalau masih keras nanti.
1: Udah nanti bubur lu gak usah gue kasih ke Kinos ya gitu. Nah terus udah gitu.
0: Namanya belum tahu.
1: Oh iya namanya apa? Fandi?
2: Bubur Ayam Pasundan Cibubur.
0: Oh ada Pasundan.
1: Bubur Ayam Pasundan Cibubur. Karena lu jualannya di Cibubur.
2: Iya.
0: Tapi aslinya kamu orang Pasundan?
2: Iya ada, turunan Bandung.
0: Oke, ini yang bikin kamu atau resep dari orang tua, atau kamu ngulik sendiri atau gimana nih?
2: Jadi sebenarnya ini beli resep sih.
1: Beli resep?
2: Iya, nanti beli resep, kita olah di sini. Ada misalnya dari resep itu udah bagus banget, tapi harus kita tambah-tambahin sedikit
1: supaya lebih nyos lagi gitu gurih. Ya. Nah ini di TikTok ada yang nanya, Cibuburnya di mananya, Fandi?
2: Di Legenda Wisata.
0: Legenda Wisata.
1: Lah, cari
0: cakep dong rumahnya noh.
1: Iya cari aja pokoknya namanya bubur ayam Cibubur. Ada binus
0: Pasundan ya, bubur Pasundan Cibubur.
1: Oh ya bubur ayam Pasundan Cibubur. Terus ada tagline-nya. Ada tagline-nya cakep ini. Tagline-nya apa coba?
0: Apa?
2: Cabang Binus.
1: Bukan. Ada tagline-nya kan? Slogan-nya gitu.
2: Oh, tagline-nya apa namanya? Belum ada sih.
1: Soalnya
2: kita nambahin menu lagi selain bubur di ruko jadinya.
1: Itu yang hangatnya dapat gurihnya nagi.
2: Iya, itu Kak, boleh tuh Kak. Nanti kita pakai.
1: Lah, kalau jadi pakai punya gua.
0: Oke.
2: Iya, soalnya ngefans sama Kak Gina, mantep suaranya keren.
1: Mantap. Enggak, kalau mantep juga slogan gua jangan lo ambil gitu.
0: Coba ada apa lagi yang nemenin si bubur ayam ini selain topping-topping pada umumnya? Ada sate atau ada telurnya?
2: Iya, sate-sateannya tuh yang terkenal, yang recommended banget itu sate kulitnya, soalnya itu crunchy.
1: Aduh, enak jadi, banget itu pasti sate kulit, kulit ayam.
2: Dibikin crunchy, betul.
0: Kulit ayam masa kulit sunat nul
1: nanya. Kalau Rizky dari tadi salah mulu kita menanya.
0: Ya kulit ayam
1: ikan ya.
0: Belum pernah makan bubur aja lu.
1: Terus ada
0: lagi kriuk jadi kerupuk dong.
1: Terus ada lagi sate kulit. Abis itu?
2: Iya. Sate ayam ati dipisah sama ampla, kan biasa ati ampla itu dijadiin satu kan, ini ati ampla gitu.
1: Oh.
2: Sama sate telur muda.
1: Wah, aku suka tuh yang kuning-kuning itu kan.
2: Wah, iya mantep banget
1: Kak Gina. Mantep banget, luar biasa.
2: Luar biasa itu.
1: Tuh, pokoknya
0: telur ayam rebusnya katanya bisa di request boleh matang sama setengah matang.
1: Iya.
0: Anjay.
1: Tadi kan kita kasih tagline kan, bubur ayam Pasundan Cibubur, hangatnya dapat, gurihnya nagih. Terus di TikTok ada lagi yang ngasih tagline berikut ya, akan saya lawan. Sampai ke
0: pelosok-pelosok
1: kecamatan juga akan saya lawan.
0: By the way, ini cara mesennya selain kita datang ke tempat atau visit ke langsung gitu ya, bisa online gak?
2: Oh bisa Kak, kita udah ada di GoFood, GrabFood sama Shopee Food.
1: Wah cakep tuh.
0: Ada diskon mungkin? Ada diskon gak?
1: Ada diskon-diskonannya gitu?
2: Ada diskon-diskonannya di GrabFood, GoFood dan Shopee Foodnya udah saya bikin.
0: Harga emang berapa sih kalau boleh tahu?
1: Satu porsi.
2: Untuk dine-in di kita ada 4. Ini ada 4.
0: 4 juta?
1: Bukan. Masa ya, satu bubur ayam harga 4 juta?
2: Ada yang satu porsi, ada yang polos, ada yang setengah porsi, ada yang jumbo.
0: Harga, Pak.
2: Jadi harganya yang polos tuh 10.000, yang satu porsi ke 8.000, setengah porsi 14.000, jumbonya 27.000.
0: Ih, terjangkau ini. Iya. Harganya oke.
1: Itu kalau polos berarti nasinya doang ya, buburnya doang ya? Enggak ada ayamnya.
2: Kalau polos iya, soalnya orang udah ngerasain gurihnya itu enggak usah pakai topping juga udah gurih.
1: Oh iya,
2: gitu.
1: Ih jadi penasaran aku tuh.
0: Itu kan kalau buburnya aja. Kalau polosnya mangkoknya aja bisa enggak, Pak?
2: Bisa.
1: Itu 5.000. 5.000 kalau mangkoknya doang ya kan. Jadi gue kasih tahu ya Fandi, lokasinya bener apa enggak nih di Legenda Wisata Cibubur di Ruko Little China Blok JD nomor 14. Patokannya itu depan pos utama security ya.
2: Nomor 19, Kak.
1: Salah lu Buluk, nomor 19. Ruko Little China Blok JD nomor 14.
0: 19. Allahuakbar, nomor 19.
1: Pokoknya cari aja pos security, ya kan? Kamu emang cari keamanan ya, makanya
0: iya, enggak ada yang berani malakin.
1: Iya sih betul.
0: Tapi kalau boleh tambahan aja nih, kayaknya dari tadi ngobrol sama Mas siapa namanya?
1: Fandi.
0: Mas Fandi ini kayaknya boleh ditambah nih namanya, jadi bubur Pasundan.
1: Bubur Pasundan Cibubur.
0: Ada binusnya tadi ya?
1: Bubur ayam Pasundan.
0: Bubur ayam Pasundan Cibubur. Mantep. Selalu ngomong mantep soalnya.
1: Mantap. Iya itu dia.
0: Bukan nah, mantep, mantep.
2: Oh. Kak Gina aja keren tadi. Kak
1: yang
2: Ginus jangan.
1: Hangatnya dapet.
0: Itu kan tagline. Itu mah tagline lain.
2: Salah.
0: Fandi, berantem yuk. Kita berantem yuk. Bercanda deh.
2: Jangan enggak.
0: Fandi, sukses terus buat bubur ayamnya. Mudah-mudahan makin banyak pelanggan-pelanggan setianya. Ya, langgeng terus bisnisnya ya.
1: Ada akun sosmednya enggak satu lagi?
0: Oh iya, ada Instagramnya?
2: Ada Instagramnya di bubur ayam Pasundan _ Cibubur.
0: Oh iya,
1: bubur
0: by the way,
1: ayam Pasundan _
0: udah dikirim ke sini, nanti bakal kita review dan kita story-story di Instagramnya Iswara ya.
2: Iswaranya tuh mantap.
0: Terima kasih, mantap. Mantap. Bye-bye, mantap.
1: Dadah, Fandi.
0: Bye, Fandi. Mantap.
2: Iya, thank you Kak Gina.
0: Thank you, mantap. Sama-sama, mantap.
2: Ketemu ya nanti.
0: Amin, mantap.
1: Amin.
0: Love you.

0: Ya sahabat suara, masih barengan Kinos Gina di suara seru sampai jam 10 nanti ya. Sudah ada dua penelpon yang punya UMKM dan berhasil kita promosikan hari ini by on air di suara dan juga di TikToknya sekaligus ya. Ada Pandi, itu yang punya bubur Pasundan.
1: Udah sampai tuh buburnya.
0: Betul, tinggal kita review.
1: Iya, asik.
0: Terus terima kasih juga buat Emput tadi. Ternyata sepupunya saudaranya Uci.
1: Oh, yang dari punya tadi Cuanki. Uci bilang
0: iya.
1: Saudaranya di Bandung. Oh, alah.
0: Punya Cuanki. Cari pahala gitu. Cari silakan pahala. Dicari deh Instagramnya. Kalau kamu mau cobain langsung aja di order ya.
1: Ada lagi, ini ada Sinta.
0: Selamat pagi.
1: Halo.
2: Halo Pak Sutri.
0: Hai Sinta.
2: Akhirnya telepon juga.
0: Apa kabar Santinya?
1: Aduh, kulit Santi tak seputih Sinta.
0: Iya betul.
1: Ramanya mana Rama?
0: Rama Sinta.
2: Udah ganti vaselin, masalahnya bukan citra lagi.
0: Hey, disebutin produknya. Sinta, kamu punya apa sih?
2: Aku punya usaha dari mertua, namanya Puspa Rasa. Di daerah Ciledug, itu makanan-makanan snack Jawa kayak onde-onde.
0: Snack Jawa onde-onde, aduh gue doyan banget gue onde-onde.
1: Aduh, menarik sekali.
0: Terus ada
2: onde-ondenya, ada risolnya isi sayur. Terus ada
0: kue sus.
2: Yang kue sus juga ada. Terus
0: ada sosis solo.
1: Kalau sosis sonice nggak ada ya?
0: Ada tapi di ini di minimarket. Minimarket.
1: Oh itu di minimarket.
0: Terus apa lagi?
2: Itu onde-ondenya kita spesialnya.
1: Aduh.
2: Kata orang yang teman nyoba itu lebih enak dari bagian hot yang ada di hotel yang di Tugu Tani.
0: Ah Sinta, sorry
1: yang
0: kita.
1: Yang ada di hotel.
0: Iya sorry Sinta, kita nggak percaya kalau nggak ada produknya.
1: Kalau nggak salah tuh, Sinta masuk kayak begitu. Ciledug tuh kalau nggak salah ke Wisma Mer, deket banget kan di belakang sini ya?
3: Lurus ini nih.
1: Ini jalan
0: deket banget itu.
1: Jalan kaki apa naik? Deket banget, sumpah.
2: Macet. Yaudah, ya. Tak apa-apa, gue titipin nama suami deh. Suami nanti yang gojekin dari kantornya ke daerah. Kita bisa mau tumpang.
0: Bener ya?
1: Emang suami kamu nggak bisa sekarang aja anterinnya?
0: Iya bener juga. Emang nggak bisa dikirim pakai ini, ojek online?
2: Jauh dari Ciledug ke sana jauh, ongkosnya bisa 70.000.
0: Lah, kalau kita mah ongkos gak masalah, yang penting makanan nyampe.
1: Iya, dan kita mah ongkos gak masalah, yang penting gratis.
0: Nah,
1: itu kayak konsepnya begitu. Ya ilah, kita kaum have.
0: Oke, kan? Ini kan berarti semacam jajanan pasar ya. Ini by order atau udah ready stock?
2: Ada yang ready, ada yang by order.
1: Yang by order yang kayak gimana?
2: Kayak contohnya kalau kita ada sos, ada risol mayones, kalau mayones kan nggak tahan lama, kita nggak akan frozen lama. Tapi kalau yang onde kita fresh the open, jadi kita cuman jadi karena di order, jadi di onde itu harus digoreng dadakan. Kalau nggak goreng dadakan dia nggak bisa ngembang. Iya nggak bisa ngembang dia. Jadi di hari itu jadi ada order baru kita gorengin, tapi kita ready gitu.
1: Dan yang apa?
2: Buat anak-anak oke deh. Buat anak-anak oke. Karena onde-ondenya yang anak-anak yang gak suka kacang hijau, isinya itu kita creamy.
0: Nah itu dia, barusan mau nanya, ini ondenya isi kacang hijau kah? Atau kacang merah? Atau ondenya onde-onde Monday nih?
1: Aduh, onde-onde Monday Tuesday Wednesday lagi. Sampai hari ini ya kan. Dan by the way, tadi ini warisan mertua.
2: Enggak, itu usahanya mertua. Jadi dia ada usaha. Jadi ngisi waktu dia gitu kan, hari tuanya. Jadi tapi enak banget itu, sampai ondenya sampai kulit sampai sore atau malam tidak keras, tidak
1: alot. Mengisi waktu luang tua.
0: Enggak usah dipromosiin, bilang enak kalau belum nyampe sini produknya.
2: Harganya tuh onde cuma 3.000, risol 3.500.
0: Jangan bilang murah loh, terjangkau banget.
1: Terjangkau ya. Soalnya kalau yang di Jakarta ini suka udah mahal, Mas.
0: Kemana aja kamu beli onde-onde kecil-kecil, berapa dulu?
1: Ya lumayan deh pokoknya tuh. Iya. Terus udah gitu?
2: Itu risolnya cuma 3.500 sampai 4.000-an.
1: Aduh, harga terjangkau sekali. Dan itu kalau beli lewat mana? Lewat Ciledug katanya Sinta.
2: Bisa di WA, Kak. Bisa yang ada di aku kirimin di tadi tuh pamfletnya atau WA aku itu.
1: Itu ada terima pesanan itu ya.
0: Berarti bisa ya, terima pesanan betul. Untuk ada acara nomor, untuk event bisa ya. Nasi box, nasi liwet, nasi kuningnya
1: ini
0: juga bisa.
1: Ini boleh dipublikasi nomornya. Ini sungguh menarik banget nih sahabat suara. Di 0856 97 68 13 35 ya.
2: Betul.
1: Atau di 0878 0815 2100.
0: Oke.
1: Okay. Ada atau beda mungkin admin ya? Yang itu admin ya. Sinta, yang ya. Satu lagi admin Laras ya? Bukan.
0: Laras siapa?
1: Nama bukan. Nama adminnya bukan ya?
0: Kenapa Laras?
1: Bukan. Ya suka-suka aku aja asal bunyi aja gitu.
0: Laras mah ini yang ada di Bimor kemarin.
1: Aduh, iya
3: coy. Oh iya benar.
0: Iya itu. Atau mungkin ada Instagramnya, mungkin takutnya enggak hafal nomornya siapa tadi namanya?
2: Aku belum dibuat karena yang itu usaha orang mertua dan udah.
0: Bikinin dong, kamu bikinin.
2: Nah itu dia, mereka tuh suka nggak update di situ
0: ya, kamu makanya kamu bagian digitalnya
2: ya. Oke, siap, kasih.
1: Dan pengirimannya kemana aja pengirimannya? Kamu malah ceramah iya juga ya,
0: nah, saran ngasih
2: masukan.
0: Iya
1: juga sih.
2: Kalau aku karena aku kerja di Kelapa Gading, bisa di Kelapa Gading aku bawa aku daerah Kelapa Gading bisa, atau di daerah Jakarta Selatan di Suami Mbak atau di Celduk.
0: Ya udah kalau Kelapa Gading mah kirimnya ke rumah aja, enggak usah ke enggak dong. Enggak usah ke Iswara ya, ke rumah aja. Pulau Mas dekat banget itu.
1: Itu Kelapa Gading sama Pulau Mas, ya Allah, tinggal kepleset kulit pisang sekali nyampe itu.
2: Ya udah kirimin alamatnya ya.
0: Siap, gas.
1: Bisa langsung kita kirimin. Gitu.
2: Alamat sih, gas.
1: Apa?
2: Boleh kirimin alamat ya, kayak gini.
1: Nanti di WhatsApp kita ya. Kita kirimin alamat kita mah, pokoknya yang penting nyampe dan gratis, udah itu aja sih konsepnya.
0: Makasih ya.
2: Makasih banyak ya.
0: Salam buat mertua kamu, sukses terus bisnisnya, lancar. Amin. Makin banyak yang makin banyak yang belinya, amin. Makin luas nanti jangkauannya ya.
2: Amin. Makasih masukannya ya.
0: Oke, sama-sama. Love you. Bye.
2: Love you. Bye.

0: di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di traffic light Fatmawati, Jakarta Selatan menuju arah Cilandak dan Blok M terpantau ramai, cenderung padat. Kemudian kita beralih ke informasi berikutnya. Situasi arus lalu lintas di traffic light Halim Lama, Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur terpantau ramai lancar. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di ruas Jalan Sudirman, Duku Atas arah Bundaran HI, Jakarta Pusat terpantau ramai, cenderung padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lupa, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Masih temenin Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru. Dan sekarang waktunya untuk... Bukan sekarang nih, bentar lagi. Waktunya untuk main. Karena ini hari Rabu.
1: Iya, hari sekarang
0: kita main. Mainin aku dong.
1: Bukan begitu dong. Aku gak suka dipermainkan.
0: Asik.
1: Tapi kali ini kita mainnya seru. Jadi nanti, ini kan gamesnya itu tebak judul judul lagu atau
0: gua
1: artis.
0: Artisnya.
1: Ya kan?
0: Gue gak pasti kalah gue ini.
1: Iya, semangat.
2: Nggak, ini lagunya gue pilihin ya. Emang lo pasti
1: ada tahu. Sahabat suara juga.
0: Oh, coba.
1: Iya, okay. Nanti kita kan akan muterin lagu tuh. Potongan ini doang tapi. Iya kan?
0: Potongan
1: terus,
0: lagu.
1: Potongan lagu. Nah, terus abis itu nanti aku, kamu, terus juga sahabat suara itu akan beradu gitu ya. Adunya adu banteng lagi kalau nggak salah ya. Kita akan adu.
0: Adu domba.
1: Bodo amat. Aduh. Percaya. Jadi nanti boleh judul lagunya atau artisnya. Itu kan dikasih kemudahan. Jadi kalau nggak tahu judul lagunya, boleh tebak artisnya aja. Kalau tahu artisnya, nggak tahu judul lagunya, ya tebak. Kok sama,
0: sama
1: ya? Iya, maksudnya kebalik gitu loh.
0: Betul. Ya kan? Oke, pokoknya gitulah. Tebak judul atau artis. Ya nanti siapa yang kalah akan dihukum dengan hukuman push up, sit up, post story dengan muka jelek dan di tag sama semua gitu ya.
1: Iya, itu dia. Mudah sekali. Kalau mau ikutan yang merasa tahu nih artis-artis atau penyanyi, judul lagu segala macam, boleh banget ikutan, tinggal WhatsApp aja ke 0816 114 1014 pakai hashtag main dong.
0: Gua enggak ikut lah.

0: Suara seru di Iswara.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gua tahu ini lagu NPD.
1: Judulnya
0: keluar enggak?
1: Judulnya
0: Sempurnanya Aku.
1: Mantap.
2: Cakep, akhirnya bisa. Makanya jangan pesimis. Kalau mau pesisir, mau pesisir.
1: Pantai kali ya.
2: Nah, itu.
0: Gua langsung pikir.
1: Okay.
0: Gue lagi deg-degan sama Suara karena bentar lagi waktunya kita main antara gue, Gina sama salah satu sahabat Suara yang mau ikutan juga yang udah kirim WhatsApp 0816-114-1014 untuk main di tebak lagu atau tebak artis.
2: Iya, jadi kalau misalnya kamu gak tahu judul lagunya, boleh tebak nama artisnya. Kalau gak tahu nama artisnya, boleh tebak judul lagunya. Ya, gitu.
0: Kalau kamu gak tahu dua-duanya, kamu boleh kasih tahu nama RT atau RW si artis ini nih.
2: Ah, lebih repot. Lebih repot, ya kan?
0: Udah. Kata Butika besok challenge Kinos lagi, ya gak ada Butika. Besok di-challenge lagi-lagi. Janji besok gue tetap siaran sih.
2: Nah, ini kita spesial. Karena hari ini kan ada yang lagi ulang tahun. Coba kita challenge Reti.
0: Selamat pagi, Reti.
3: Halo. Selamat pagi.
0: Wow, suaranya bener-bener suara bantal. Lu gak ngajar?
2: Iya, gimana
3: suara sih? Suara bantal.
2: Reti, gak ke sekolah?
3: Gak
2: ke sekolah.
3: Gue ngajar. Ini lagi kok.
2: Lagi apa?
3: Di sekolah.
0: Bisa telepon gak? Si Bulu pengen telepon-telepon aja. Orang lagi ngajar.
3: Ntar, lu matiin TikTok di HP gue ya. Suaranya double. Bentar aja.
0: Oke.
2: Abis itu lo speaker ya di depan murid-murid lo. Gue mau ngucapin ulang tahun. Mau nyanyi gitu.
0: Biar malu lo. Satu sekolah, Reti. Biar denger.
2: Hilang orangnya.
0: Karena Reti temenannya sama ini.
2: Sama siapa?
0: Tikus curut.
3: Halo, sorry. Abis matiin TikToknya. Berisik soalnya.
2: Happy birthday Reti Tonenot.
4: Happy birthday Reti Tonenot. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Reti
3: Tonenot. Makasih. Ampun.
0: Sehat, panjang umur, bahagia selalu dunia dan akhirat.
2: Amin.
0: Rukun selalu keluarganya, sakinah mawaddah warohmah. Tinggal syahadat aja yang belum ya.
2: Bukan salah. Gak semua orang diajak login ke Lukinos.
0: Kayaknya Reti tuh dari muka-mukanya cocok nih.
2: Kagak, itu namanya keberagaman dalam hidup ya kan.
0: Kalau udah syahadat, udah masuk, gua ajak umroh dah.
3: Gue umrohnya ke Yerusalem, lu biayain lah tas lah. Gue terima dengan ikhlas.
0: Oke,
2: kita main yuk. Ya.
3: Ya,
0: bismillah.
2: Ya, aduh, ya ampun, gue juga takut ini sejujurnya.
0: Jadi nanti si Om Indra bakal muterin lagu, potongan lagu, entah itu refnya, entah itu openingnya, atau akhirannya. Pokoknya kita tinggal tebak judul lagunya.
2: Ini modelannya berebut apa?
0: Gantian.
2: Nyari poin ya?
0: Nyari poin. Pokoknya kalau ketebaknya dua-duanya, misalnya artis dan judulnya, nilainya dua.
2: Kalau salah satu doang, satu gitu.
0: Iya.
2: Oh, jadi ngumpulin poin sebanyak-banyaknya.
1: Dari ibu dulu ya.
2: Oke.
0: Ibu dulu, oke, nggak rebutan ya.
2: Astagfirullahaladzim, gue lagi pertama.
1: Ibun.
4: Ingin sempurna.
0: Biar langsung.
2: Bernadia.
1: Judulnya.
2: Aduh, gue tahu lagi tuh si Bernadia. Astagfirullahaladzim.
0: 5. 4, 3, 2, 1.
2: Ah, satu lagi.
1: Ini berlebihan.
2: Ah, elah.
0: Gue gak mau ikutan, boleh gak sih? Gue gak ikutin satu. Gue gak bisa. Gak bisa.
2: Gak apa-apa.
3: Ini lagu baru semua ya?
2: Ya.
1: Campur
2: Reti. Gue juga jangan pesimis begitu.
0: Reti dulu apa gue dulu?
1: Kinos dulu.
0: Oke.
1: Coba Kinos, tebak lagu.
0: Aduh, ini lagu lama nih.
1: Ya, lagu lama nih. Gua kasih yang
0: Mary Jane. Bukan. Pokoknya judulnya adalah ku takut kehilangan cintamu. Bukannya ku takut kehilangan dirimu, tapi ku takut kehilangan cintamu.
1: Oke, penyanyinya siapa?
2: Peter Pan, Mas.
0: Peter Pan pala lu lembek.
2: Oh, bukan. Peter F. Serang.
0: Bukan Mary Jane.
2: Peter
0: Mary Jane lah si Arlan.
1: Bukan.
0: Aduh, ini band KFC nih.
4: Aku benar-benar cinta.
1: Artisnya aja udah.
0: Zigas juga bukan ya?
1: Bukan. 5.
0: Mary Jane juga bukan ya?
2: 3, 2, 1.
0: Juliet. KFC bener ya dulu ya?
1: KFC.
2: Judulnya Cinta Mati.
1: Bukannya aku takut.
2: Salah ya. Oke, sekarang giliran Reti.
0: Satu nih, dua-duanya nih. Satu, gue satu, dia satu.
1: Ya, kalah.
2: Lah kamu belum.
5: Tadi nebak, bukannya aku takut.
6: Enggak lah.
2: Enggak, nyanyi doang. Okay. Jangan nambah-nambahin lu, Pinos.
5: Oh, ini mah gampang.
1: Coba.
3: Tulus. Teh hijau.
2: Kok dia gampang sih dapetnya?
0: Harusnya ini tadi gue tahu kalau ini.
1: Terserah gue. Tulus
3: teh hijau.
1: Random, oke.
3: Orang Om Indra mau ngasih kado buat gue, Kinos.
2: Ya. Curang ini ulang tahun, ntar menang.
0: Udah, gue gak ikutan, udah.
1: Ya, sekarang balik lagi ke Ibun lagi ya. Nih, gue kasih clue penyanyinya cewek.
0: Aduh, gue.
2: Gue tahu itu. Salsabil.
1: Ya, judulnya?
2: Salsabil. Hacu.
1: Wah. Yeah.
2: Salma Salsabil. Hacu.
0: Gue pengen pipis dulu bentar. Reti dulu aja,
2: Reti dulu.
1: Ibu Tika, simak Ibu Tika ya.
0: Reti dulu.
1: Gue kasih yang mudah buat Kinos.
2: Kinos dulu Reti, sebentar ya.
1: Bentar. Kinos, tebak Pak Kinos.
0: Padi.
1: Oke.

0: Aduh, berat berat.
1: Bandnya benar.
2: Itu gampang, Nol.
3: I, judulnya gue lupa.
4: Lima. Gak tahu judulnya. Judulnya gak tahu, skip. Judulnya gak tahu. Cuma tahu padinya doang.
1: Oke, satu poin. Judulnya apa? Seperti kekasihku.
0: Seperti kekasihku.
3: Sumpah.
0: Oke, sekarang waktunya Reti.
1: Waktunya Reti. Standby Reti. Bentar, gue kasih yang ini nih.
3: Ah, gampang mulu.
2: Sesi potret Arilis mana?
3: Giliran gue yang susah. Enggak juga sih.
1: Enggak juga.
3: Tapi yang Reti gampang-gampang semua.
0: Enggak, tapi kamu tahu judulnya yang tadi waktu Reti? Oh ya tahu ya. Lah aku juga enggak, gue juga enggak gampang.
1: Oke, sekarang balik lagi ke Ibun ya.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ini putaran terakhir.
3: Berarti Ibun 2, gue 1,
1: Ibun 3,
4: Reti 4,
3: gue 1.
1: Oke, putaran terakhir dari Ibun. Tebak, Bun.
3: Tahu lagunya, gue nggak tahu siapa yang nyanyi gue.
0: Bukan Fajar Nur ya?
1: Sinta.
0: Ini Njan ya?
1: Bukan.
0: Rizky Febian.
4: Bukan.
1: Iya benar, Rizky Febian.
0: Tuh benar Rizky Feb.
1: Benar benar. Eh bukan bukan bukan bukan. Buka, buka.
3: 5, 4.
1: Ben sama Ben ini.
3: 3.
0: Aduh nggak tahu lagi.
3: 1.
1: Judulnya juga nggak tahu.
5: Lagi-lagi dia yang kujumpa.
0: Lagi-lagi dia yang kucinta.
3: No. Adrian Halif.
1: Judulnya?
3: Gak tau gue.
0: Aduh siapa
3: tapi
0: sih?
3: Tapi Adrian Halif bener?
1: Iya, featuring sama Juicy Lucy.
0: Oh alah.
4: Judulnya Siap.
0: Siap.
3: Adrian Halif tadi gue agak inget suaranya.
1: Ya.
0: Coba. Jangan, nanti giliran dia. Okay. Iya, gak boleh. Udah
1: coba sekarang berarti Kinos ya?
0: Iya Kinos ya.
1: Oke, gue kasih yang mudah.
3: Sumpah ini terakhir, gue besok gak mau ikutan lagi. Sumpah.
1: Ini menurut gue mudah banget. Sangat mudah buat Kinos.
0: Ya Allah ini
3: potret.
1: No.
3: Eh bukan, bukan.
0: Jangan sobat Reti.
3: Meli.
1: Oke, judulnya
3: Jika
1: judulnya judulnya
3: Jika
1: Yes
3: Jika
0: yeah.
4: Alhamdulillah ya Rabbal Alamin.
1: Oke.
3: Sumpah keringet dingin gue.
1: Terakhir ya. Ini terakhir
0: buat Reti.
1: Okay. Spesial ulang tahun. Nih gue kasih lagu yang ini. Ini paling mudah dari antara semuanya. Coba ya.
2: Paling mudah apaan, Omin?
0: Susah banget.
3: Lagi.
0: Gua
3: lari
0: hidup gua.
3: Enggak tahu gua. Nyerah.
0: Reti aja bilang mudah apa ini Bang Indra gitu.
1: Nih, gua kasih depannya. Ini lagu paling enak.
2: Raim Iqro.
0: Raim Laudi Iqro ya. Betul. Ya Allah dia tahu lagi.
3: Yes. Lu melihat di TikTok ya? Pasti ada yang WhatsApp ya, bantuin lu ya.
0: Itu baru muncul tuh Iqro tuh Raim Laude. Iya lagi.
2: Lu sengaja lu ngasih gue yang Iqro kan gue kagak ngerti ya.
3: Ya nggak apa-apa.
0: Itu
3: goals utamanya. Yuk coba.
1: Ini sekarang rebutan deh.
2: Sengaja lu ya biar gue login.
3: Iya.
1: Gue kasih terakhir rebutan ya.
0: Siapa nih rebutan?
1: Rebutan.
2: Apa orang gue udah menang sih, Om Indra.
4: Apa rebutan apa sih?
0: Ini nilainya 100 ya.
1: Kalau ini bisa nebak.
2: Gak ikhlas banget deh gue menang.
1: Kalau ini bisa nebak menang. Udah titik 3, 2.
3: Kinos. Enggak.
4: Ya apa ya.
1: Apa jawab
2: 5. Ulang puterin.
3: Lagu timuran.
0: Gina.
1: Apa?
3: Gina gak tahu gue.
0: Gina
1: apa?
0: Kicik.
3: Oh kicik. Apa? Kicik.
1: Gina gak ada kesempatan. Reti apa Ti?
2: Tak boleh.
3: Bodo amat. Gak ada lagi gini.
1: Ibu Tika jadi gimana?
3: Sampai ada lagi gue gak mau siaran. Bu Tika lihat aja. Gak mau.
0: Gak mau. Besok kalau bikin games, kalau games-games kayak gini, hashtagnya jangan cuma
4: bukan
0: ayo main tapi pakai hashtag Kinos Pundung ya.
4: Bukan masalahnya, mereka udah tahu gue nggak bakal bisa.
1: Ya kan, Mas, uji coba ibu Tika nyuruh bukan gue.
4: Enggak, udah cukup.
0: Aku sama Kino coba, sama loh.
1: Poin.
0: Jadi tiga.
4: Tetap Tika, Tika yang jauh tapi.
6: Ibu Tika, Kino tiga, Reti enam.
0: Reti enam luar biasa, Reti. Wow.
4: Udah, nyerah gue nyerah. Jadi udah.
0: Yang kalah
4: udah,
0: siapa?
1: Yang kalah.
6: Pas lagi.
4: Iya. Ya, berarti gue kita berdua harus dihukum dulu.
1: Ya.
4: Hukumannya apa, Reti?
6: Hukumannya apa, Billy?
2: Hukumannya kalian berdua berakting ala-ala Mbak Sirna dan Abang Anjay.
4: Lah, kalau Gina mah gampang. Yang susah buat Gina juga dong.
0: Kok buat Gina gampang?
2: Itu juga susah, orang ngeselim.
4: Jadi jengkelin mah dia gampang.
2: Jadi Mbak Sirna. Bukan jengkelin, kan gue bilang Mbak Sirna.
0: Ya mirip-mirip, tipis-tipis.
4: Iya, tipis dah. Lagi bisa.
0: Gimana
2: ya, emang
0: itu?
2: Anjay gampang.
4: Ya udah gue jadi Bang Anjay ya.
2: Iya, lu jadi Bang Anjay. Iya,
4: mumpung gue bawa peci nih.
0: Aduh,
2: mumpung iya. Ntar gue rekam dulu. Gue join di TikTok dulu ya.
1: Ya nanti
0: closing. Ntar dah ya, pas closingan ya.
4: Makasih ya Reti, you're the best. Jago banget ya. Selamat ulang tahun.

0: Yoga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan-pilihanmu.
2: Iswara.
3: Suara Warga Indonesia.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
2: Dari Wings Food.

0: 107,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Satu lagu kolaborasi antara Viera dan juga Malampir ya barusan. Malampir sama Gandrong.
1: Terlihat di sudut sana semua orang mengangkat kedua tangannya ke atas.
2: Dan kakinya hilang.
0: Iya, kamu lihat lebih baik-baik. Kamu lihat baik-baik, mereka mengangkat tangannya. Karena mereka sudah menyerah. Mendengarkan suara. Ada
1: lagu enak
0: banget. Nyanyi kok begitu.
1: Bunyi di telinganya tuh sama, dia gak pernah kasih kode
0: berisik, sih. Berisik, tau berisik banget. By the way sahabat suara, gue mau ngerjain salah satu temen gue.
1: Nah kalau orangnya denger bagaimana?
0: Kayaknya enggak deh.
1: Masa sih?
0: Iya dia enggak, kayak gak denger deh.
1: Kalau dia dengerin gimana?
0: Kamu ceritanya jadi ini ya, jadi apa? Guru sekolahnya ya, anaknya, guru sekolah anaknya.
1: Lah, ya. Takut banget, lah kan suara aku kedengeran.
0: Ya kamu jangan pakai suara cemprengin dong.
1: Apa sih?
0: Oh, jangan-jangan nggak bisa telepon ya. Ntar dulu ya sahabat suara, bentar ya.
1: Aku kan deg-degan kalau kayak gini.
3: Dedekan.
0: Empat C.
1: Wali kelasnya siapa?
0: Aduh, aku nggak tahu.
1: Bisa tanya itu. Ya Allah, Rizky.
4: Selamat pagi.
0: Masuk nih.
1: Yang deg-degan.
0: Baca.
5: Halo.
6: Halo.
5: Dengan assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Pak Haji.
6: Iya Bu.
5: Iya. Saya dari Ibu guru kelas Aurora.
6: Oh iya Bu, kenapa ya Bu?
5: Mau tanya Aurora hari ini tidak sekolah ya?
6: Sekolah?
5: Aurora tidak ada di sekolah. Aurora mungkin tidak masuk atau bagaimana Pak? Bapak yang mengantar tadi ke sekolah?
6: Ibu dengan ibu siapa ini?
5: Ibu Ratna.
6: Ibu Ratna? Ratna wali kelasnya?
5: Bukan. Perwakilan dari sekolah. Cuman ini kebetulan kan ada lomba di sekolah. Dan kami cek kok Aurora tidak ada. Tadi yang mengantar Aurora ke sekolah siapa ya Pak?
6: Aku. Kalau saya,
5: Bapak yang mengantar aku. Ya? Bapak sendiri?
6: Iya.
5: Bapak sendiri yang mengantar Aurora?
6: Iya betul.
5: Apa benar diantar ke sekolah tugasku betul?
6: Kenapa ya Bu?
5: Iya soalnya karena tidak ada pemberitahuan kan Aurora ini harusnya ikut lomba. Tapi kebetulan Aurora tidak ada. Jadi saya mau menanyakan apakah Aurora ini tidak hadir atau bagaimana gitu. Dan saya sudah cek ke Ibu Nofta, tapi Ibu Nofta juga belum mendapatkan kabar mengenai Aurora.
6: Ibu siapa namanya Bu? Maaf Bu, aku.
5: Saya Ibu Ratna, wali kelasnya Ratna, Aurora ya? Dengan Ibu Nofta.
6: Oke. Maaf ya Bu, soalnya aku kira siapa, soalnya nomor teleponnya telepon kami, telepon biasa. Tadi ya, apa betul. Yang nganter Bu? Enggak ada ya?
5: Aduh bagaimana ini, main Aurora kali. Tidak ada. Main kan sekolahnya juga tidak terlalu besar Bapak.
6: Dari pagi enggak ada Bu?
5: Dari pagi tidak terlihat Aurora. Dari kita absen, Aurora tidak ada. Apel tadi juga pagi, apel pagi juga tidak ada gitu. Saya pikir Aurora terlambat ini. Lalu saya cek ke Ibu Nofta ya.
6: Bum. Tadi itu aku anter sama ada Pak satpamnya yang ada yang agak.
5: Yang gimana? Yang satpamnya? Iya, satpamnya yang pasti cowok lambai. Semua, Pak. Iya.
6: Yang maksudnya agak melambai siapa namanya? Lupa lagi.
5: Satpam kami melambai maksudnya, Pak?
6: Enggak. Enggak, maksudnya agak baik gitu orangnya. Siapa tuh?
5: Lupa. Agak baik berarti dia tidak terlalu baik, Pak. Bagaimana?
6: Aduh, namanya sih. Dari pagi jadi nggak ada.
5: Nggak ada, coba sebentar ya. Saya ini, saya coba panggilkan security sekolah ini sebentar.
6: Yang depan tadi
5: Pak
6: ada.
5: Jauhari
6: yang...
5: bukan? Pak Jauhari bukan?
6: Bukan. Pak Jauhari saya terkenal.
5: Saya ada ini, ada
6: Pak Iwan.
5: Ada Pak, oh Pak Iwan. Pak Iwan!
6: Bukan Pak Iwan.
5: Bukan Pak Iwan. Ini Pak Jauhari ada di dekat saya. Coba sebentar saya tanya dulu ya. Pak Jauhari melihat Aurora tadi pagi?
7: Belum lihat Bu.
5: Oh belum ada.
7: Saya yang pagi hari ini standby.
5: Tidak ada sepertinya Pak.
6: Sebentar Bu, satu sebentar Bu, tanya dulu.
5: Bapak mau tanya dengan siapa?
6: Aku mau nanya nama satpamnya itu. Nah, aku lupa nama satpamnya.
5: Nanyanya ke siapa, Pak, kalau boleh tahu?
6: Ke istri saya.
5: Ke siapa?
6: Istri saya.
5: Lah kan Bapak yang nganter tadi katanya.
6: Iya, saya nggak hafal nama satpamnya, Bu.
5: Kalau istri Bapak hafal nama semua satpam? Kalau istri Bapak hafal nama semua satpam?
6: Ya nggak juga, makanya saya tanya dulu. Tahu nggak namanya gitu loh.
5: Oh, ya kalau misalnya mau bertanya satpamnya, ini auroranya belum ada, kira-kira baiknya saya ngapain ini, Pak?
6: Ya harus ada lah, kan saya ngantar. Gimana sih, Ibu?
5: Nah, Bapak waktu mengantar Aurora itu, apakah Bapak sadar yang Bapak antar itu adalah Aurora?
6: Ya Allah, Ibu, kok begitu sih pertanyaannya?
5: Ya, takutnya kan Bapak lagi sedang kurang sadar atau Bapak dalam kondisi kelelahan fisik gitu, Pak.
6: Enggak.
5: Sebentar. Ini wali kelasnya Aurora juga, ini dengan Pak Dadi ya. Sebentar ya, Pak Dadi mau berbicara mungkin?
2: Selamat pagi, dengan Pak Haji, betul?
6: Iya.
2: Pak Haji, mohon maaf. Iya, saya belum dapat kabar nih, Pak.
6: Pak
2: Dadi. Saya Dadi. Dadi, saya Dadi. Iya. Saya wali kelasnya Aurora sama Bu Nofta. Iya. Jadi pagi hari ini harusnya Aurora itu mengikuti lomba 17-an. Nah, dari pagi saya belum lihat dan saya belum dapat kabar dari pihak orang tuanya Aurora.
6: Enggak, ini aku, saya kenal ini suaranya, ini yang kalah dulu nih kalau main pedal nih, aku kenal nih suaranya nih.
2: Gimana, Pak?
6: Ini saya kenal suaranya ini.
2: Siapa tuh?
6: Hah? Yang kalah mulu kalau main pedal ini, saya kenal ini.
2: Saya Pak Dadi. Saya Pak Dadi, nah, Pak. Oh.
6: Hah?
5: Kamu kayaknya Pak Dadu deh. Pak Dadu ya. Kamu Pak Dadu. Saya Ibu Noftah, Noftah Merah Perkawinan.
2: Selamat ulang tahun Bapak Aji.
6: Aduh, terima kasih.
5: Pak Aji, gimana? Pak Aji ngomel-ngomel sih sama aku tadi gitu.
2: Iya, siapa tadi security agak melambai? Siapa security agak melambai? Saya laporin Bapak ya.
6: Minggu, saya bilang ini kok wali kelasnya kok kayak ngejar gini.
5: Kayak ngejar? Gimana? Enggak, saya duduk, saya lagi duduk, gak lagi ngejar.
6: Saya telepon siapa? Telepon saya, emang istrinya tahu loh. Ini galak amat.
2: Enggak, Bapak juga ditanya siapa nama security-nya. Aduh, saya enggak apa. Coba saya tanya sama istri saya. Emang istrinya Bapak gaul sama semua security sekolah?
5: Atau mungkin Ibu Tias adalah, Bu Tias kan koordinator security sekolah. Jadi apal nama-namanya.
6: Tiasnya enggak diangkat-angkat lagi. Terus pas saya dengar, wah, untung sering ngobrol sama Mas Kino. Ini enggak suara ini nih, anak-anak padel. Tadi kalau Mas Kino enggak ngomong enggak ketahuan itu.
5: Tuh kan?
2: Ya udah durasi, Pak, udah durasi kelamaan. Bapak enggak inget-inget.
6: Oke, terima kasih.
2: Panjang umur, sehat terus.
5: Selamat ulang tahun.
6: Ya, terima kasih.
5: Mau dinyanyiin enggak, Mas Aji? Mas Aji mau versi rap atau mau versi
2: hidut
5: atau gimana nih?
6: Aduh, panjang
2: ini. Ini yang ngerjainnya, ngerjain lu ulang tahun, namanya Debi sama Taufan.
5: Judul.
6: Aduh.
2: Ya.
6: Aduh.
2: Pak Haji.
5: Selamat ya Pak Haji. Tapi Pak Haji tadi saya dapat info terbaru itu kalau suami saya kalah terus kalau padel. Besok-besok dia enggak usah padel kali ya.
6: Bercanda ya.
5: Enggak, tapi benar dia emang suka kalah.
2: Enggak kalah mulu. Menang mah ada, tapi enggak pernah juara gitu aja. Makasih ya Pak Haji. Iya, makasih Pak Haji, selamat ulang tahun. Minta naik jabatan ya sama Bu Bo sama Pak Bos ya.
5: HBD Pak Haji. Ini ada sebuah lagu spesial untuk Pak Haji di hari ulang tahunnya.
2: Iya, judulnya Titit.
5: Bukan apa?
2: Judulnya Titit. Ada, silakan nyanyiin.
5: Titit.

0: suara. Suara.
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Barengan Kinos Gina di Suara Seru, tapi udah jam 10 nih, berarti harus udahan nih Kinos Gina nemenin hari ini.
1: Betul, tadi ada sebuah tembang dari...
0: Anjay tembang.
1: Iya, dari siapa tadi Rizky?
2: Lu Radio Os lu.
1: Ya, siapa itu?
3: Siapa?
1: Tadi dah.
3: Siapa sih?
1: Aduh namanya, aduh namanya dah.
3: Siapa sih, lagu siapa sih
0: nih? Ini bukannya, bukan anaknya Om Parto nih, mirip-mirip nih.
1: Bukan.

0: Adul ya.
1: Inisial nama depannya sama tuh sama aku tuh.
2: Ah, Tika, Ibu Tika nih lagi mantau nih. Coba.
3: Tata. Gina.
1: Bukan Gina dong, kan inisial nama depannya dong.
3: Gea.
1: Gea, iya, betul. Apa tadi judulnya lupa lagi iya, judulnya namanya.
2: Lihat ke sini.
3: Balonku ada lima.
1: Bukan, enggak. Balonku ada.
3: Enggak tahu, udah gua enggak tahu sih judul lagu mah enggak mengerti gua.
1: Seribu kali.
3: Bodoh amat, ya Allah. Tapi gua tuh tahu lagunya, cuman enggak tahu judulnya.
1: Ya enggak apa-apa, kita maklumi. Nanti banyak belajar lagi ya, Dek Rizky ya.
3: Cukup.
2: Unggul di sini unggul loh ya.
1: Lumayan dah.
3: Aduh.
1: Dan kita masih menuju udah tutup aja yuk. Udah, Mike, terima kasih ya sahabat suara ya.
3: Udah capek
1: ya
3: hari ini capek.
1: Yang sudah mendengarkan dan menemani kita selama 3 jam
3: kebelakang.
1: Kebelakang apa ke depan sih, Mas?
3: Kebelakang dong, kan udah lewat.
1: Kan maksudnya kan kita maju bukan
3: kalau
1: mundur.
3: Kalau ke depan tuh maksudnya oke, bakal ditemani sama Kinos Gina selama 2 jam ke depan ya. Kalau kebelakang berarti udah lewat.
1: Soalnya kita udah sampai di ujung. Udah jadi kita ke mundur.
3: Iya, kalau udah di ujung tuh pas lagi enak-enak itu.
2: Iya, maksudnya gimana? Maksudnya di ujung jalan kan udah alhamdulillah nyampe gitu.
1: Di ujung jalan itu
3: tahun kemarin.
1: Daripada lu kemana-mana ya kan. Itu dia. Oke, kita pamit.
3: Kita pamit. Terima kasih buat yang udah nemenin Kinos Gina dari jam 7 tadi pagi. Terima kasih yang udah join di ngasih tahu dan memperkenalkan UMKM-nya hari ini. Ada Fandi, ada Emput, iya, ada Sinta juga.
1: Tadi Emput itu Cuanki Caripah,
3: ya.
1: Fandi itu bubur ayam Pasundan Cibubur,
3: ya.
1: Sama satu lagi Sinta punya namanya apa ya tadi Sinta ya?
2: Mertua apa gitu?
3: Iya, bisnisnya orang tua lah pokoknya.
1: Iya itu dia.
3: Terus selamat ulang tahun buat Reti, selamat ulang tahun buat Mas Aji.
1: Becil.
3: Terus buat selamat ulang tahun buat kamu yang hari ini ulang tahun pokoknya ya.
1: Yeay, happy birthday Opus Parasa.
3: Oke. Okay. Kita pamit, kita ketemu lagi besok ya.
1: Dadah.
3: Have a nice day semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

siap dimainkan setelah Niji dengan Laskar Pelangi langsung meluncur ke live TikTok di @iswara.network dan juga bisa live streaming di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Sampai jam 2 siang.

0: Malik and the Essentials.
1: Kalau adik-adik Gen Alpha nyebutnya lagunya Jumbo,
0: padahal bukan. Kumpul Bocah ini merupakan juga yang penyanyi awalnya adalah Tante Vina Panduwinata. Salah, Vina Panduwinata, bercanda mulu, Dodo, maaf ya. Ya, anyway, Malik and the

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu dia Rosa dengan Ku Menunggu. Dan masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, Dodo harap menemani kamu menuju makan siang. Enaknya makan siang apa sahabat suara? Di hari Rabu yang dimana udah pertengahan minggu. Say hi buat anak-anak agency yang pastinya Rabu adalah hari revisi seluruh Indonesia. Say hi juga buat Irwan Ardian yang sahabat revisi saya, karena kita selalu revisi di hari Rabu yang pastinya dengan konsumsi yang itu-itu juga, alias bento-bentoan.

siang. Oh, mungkin ide makan siangnya bento-bentoan seru kali ya. Mau yang bento franchise atau restoran atau mungkin yang UMKM, seru kayaknya ya. Sambil ditemenin juga oleh Hindia, evaluasi.

0: lagu favorit saya deh.
1: Oke lah,
0: kita dengerin nanti versi fullnya ya. Setelah yang ini, diajak menjadi second choice bersama Puan and the Gang, Gurun Hujan, Juicy Lucy di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Stretching dulu sahabat suara, ambil air minum, persiapan buat makan siang, dan 10 lagu keren sudah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi, pastikan tetap di
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta

0: kompensasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Programnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
7: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari bos-bosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

perjalanan dan warisan musiknya. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ya, 9 kota disiarkan langsung dan juga bisa didengarkan around the world melalui isuaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap di 10 lagu keren putaran kedua.

suara. Enjoy ya dengan 10 lagu keren putaran kedua atau di jam kedua. Terbuang dalam waktu, Bara Suara menemani kamu makan siang. Dan dilanjut juga dengan yang ini,

0: Semoga masa depan gak ya selalu optimis sahabat suara. Yang pasti Sal Priadi pada suara dan juga ada Maximus dengan Kukan kembali siap dimainkan setelah Adhikara Prima Donna.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
0: Dan jangan lupa juga 0816-114-1014 voice note. Chat silakan. Streaming di iswaranetwork.com/streaming atau juga di live TikTok @iswara.network. Adhikara Prima Donna, sikat.

Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu dia Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Say hi untuk Naruhina yang merupakan juragan kosan di Blitar. Kosannya adalah Romah SAS. Jadi kebayang ya, kata kita tuh diundang sahabat suara di live TikTok, dibilang yuk penyiar Iswara semuanya kalau mau jalan-jalan ke Blitar pakai kosan aku bebas. Terus kita baru datang kan ya, memenuhi undangan, baru datang masuk ke pekarangannya, ada ibu-ibu nyapu. Lagi nyapu. Terus sudah masuk, ibu-ibu nyapunya masih ada. Pas kita nengok ke belakang, ibu-ibunya hilang. Terlalu film ya.

enggak ya. Naruhina, Roema, SAS, Blitar, mantap. Semoga makin jaya. Kosannya apa sih? Selanjutnya.

Terus juga pastinya sahabat suara yang juga mendengarkan melalui isuaranetwork.com/streaming. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Raisa dengan Cool It Be di Isuara Suara Warga Indonesia.

lagunya menjadi core memory para kaum millennials dan Gen X yang dimana di eranya pasti terlunta-lunta ketika mendengar liriknya.

Nah, itu dia. Dulu tuh ada festival band. Adanya di TV7 apa Trans7 ya? Ada yang masih inget gak? Titik-titik band. Ulang lagi dong, enak lagunya. Ya, kok gak ngeplay? Oh ini. Mohon maaf ya, sahabat suara ya. Ini operator sama penyiar ngerangkap alias saya operating sendiri ya. Jadi kalau mau ngeliat kericuhan saya ngoperatingin, silakan di isuaranetwork.com/streaming. Salah, itu streaming. Di live TikTok @isuara.network. Gaduh, nonton aja tuh saya ribet ya. Dua lagu ini

0: Yes, thank you Maisha Kana dengan telat di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dan 10 lagu keren ditutup oleh Maisha Kana. Thank you banget. Dan kita akan balik lagi dengan lagu-lagu selanjutnya setelah yang satu ini, sahabat suara.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
0: Sahabat suara, masih ada pajak kendaraan yang belum sempat diurus. Nah, kalau iya, ini kabar yang sayang banget kalau dilewatkan, karena sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bappenda DKI Jakarta memberikan kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB berlaku hingga 31 Agustus 2026, dan ini cukup bayarkan pokok pajaknya lalu manfaatkan program ini sebelum berakhir. Berlaku untuk penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor atau PKB, penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, dan ini kesempatan yang tepat buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan atau sedang berencana melakukan balik nama kendaraan. Membayar pajak kendaraan juga merupakan bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan tunggu sampai programnya berakhir, sahabat suara, segera manfaatkan program penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sebelum 31 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website resmi Bappenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, atau datang langsung ke Samsat terdekat. Bappenda DKI Jakarta, bersama kita wujudkan Jakarta yang lebih maju melalui kepatuhan membayar pajak.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante, katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
8: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
7: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
8: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
7: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
9: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
8: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
10: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini?
0: Ini dia, musik pilihan Iswara.

cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara.

0: favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Suara, suara warga Indonesia.
0: Dengarkan Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan juga bisa didengarkan di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap masih punya 1 jam lagi menemani kamu sahabat suara. Setelah makan siang ke jam 2 siang ini jam-jam krusial. Banyak pertahanan jebol karena udah mulai berat mata. Terus juga udah mulai AC kantor atau AC mobil udah mulai berasa nih. Atau yang lagi di rumah gitu WFH atau lagi jaga bisnisnya sendiri di rumah, itu kayak udah mulai ngantuk. Tenang, ada yang namanya tradisi minum kopi di siang hari. Sama gak? Sama dong ya. Tapi tahu gak sahabat suara, ternyata ada yang namanya daftar negara penghasil kopi terbesar di dunia. Nah, Indonesia ada di nomor berapa nih? Kita coba di 3 besarnya aja. Karena menurut data Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA Foreign Agricultural Service, ya ini bilang kalau posisi pertama sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia yaitu adalah Brazil. Wah, selain dia juga punya tim voli yang hebat ya, Brazil ternyata menjadi penghasil kopi terbesar di dunia nomor 1. Nomor 2-nya ada Vietnam. Nomor 3-nya ternyata ada 2 negara, sahabat suara, yaitu ada Kolombia dan juga Indonesia. Dan nomor 3 ya. Say hi untuk teman-teman barista dan juga yang memiliki lahan kopi. Jaga baik-baik jabatan dan pekerjaan itu. Itu lagi seksi banget saat ini karena kopi lagi gede banget. Apalagi Indonesia menjadi penghasil kopi nomor 3 di dunia. Sambil dengerin Leto sampai nanti sampai mati, sambil diseruput juga kopinya seruput. Saya Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di
1: sini tepatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

Dengan masih sahabatku kekasihku di Iswara Jakarta Bandung Jogja Medan Banjarmasin Makassar Palembang Semarang Surabaya suara warga Indonesia. Lagi bingung sahabat suara kalau punya langganan Netflix nontonnya apa, karena sama enggak sih kebiasaannya kayak saya, the new weekend ya. Terbahan nyalain Netflix, scroll cuma trailernya aja ditonton sampai ketiduran, enggak ada yang ditonton sampai habis. Nih, ada series, tapi ini bukan series film, tapi dokumenter yang akan mencerahkan persepsi sahabat suara terhadap pelunasan hutang. How to Get Rich. 8 episode dari seorang penulis bestseller untuk finance expert ya. Ini adalah sebenarnya konsepnya financial makeover documentary. Kalau misalnya di MTV Pimp My Ride dulu ada exhibit yang makeover mobil, atau juga ada yang apa dulu namanya MTV yang kamar gitu ya, makeover kamar. Nah, kali ini makeover financial documentary dari Ramit Sethi. Hostnya Ramit Sethi, ada di Netflix, 8 episode. Jadi tahu tuh sahabat suara cara ngelunasin utang tuh apa dulu sih yang harus diselesaikan. Kalau misalnya ini enggak kelar-kelar, terus pekerjaan apa yang sebenarnya fair dari segi pembayaran. Ada semua. Silakan sekali lagi, How to Get Rich di Netflix bisa menjadi solusi tontonan weekend ini. Yang ini, yang ulang tahun ada Rini. Selamat ulang tahun Rini. Aku kasih Rio Klepi ya dengan Bunga Abadi. Di suara warga Indonesia.

0: Syarutno dan juga Aziz Harun di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia. Ini adalah penyanyi lagu yang tiga penyanyi ini harus saya hafalin namanya karena visualnya di playernya Iswara tuh kepotong. Adanya Nadif Basalamah Aisyah Re. Jadi saya harus nge-highlight dulu baru keluar nama aslinya Aisyah Retno dan juga Aziz Harun. Gimana makan siangnya sahabat suara? Enak gak? Pakai daging gak? Rendang mungkin? Atau semur? Kabarnya nih harga daging naik sahabat suara karena Asosiasi Pedagang Daging Indonesia APDI berharap supaya pemerintah membuat kebijakan konkret untuk bukan sekedar seremonial di tengah kenaikan harga daging sapi. Ini pengurus APDI DKI Jakarta Mufti. Saya ambil dari kompas.com karena tantangan terbesar para pedagang daging sapi adalah harus berjibaku dengan daya beli masyarakat yang rendah. APDI menilai dari tahun ke tahun masalah harga daging enggak kunjung mengalami perbaikan sahabat suara, justru mencetak harga tertinggi sepanjang sejarah yaitu Rp150.000 per kilogram. Wow. Buat sahabat suara yang makan siangnya selalu ke sederhana, sore malam, siang malam, karena kalau pagi sore sarapan ya sama ini ya, tea time ya. Terus siapapun itulah, karena sudah daging ya, siap-siap harganya naik sih. Aduh. Ya udahlah, apapun itu, selamat makan siang sahabat suara sambil ditemenin barengan Alexa, jangan kau lepas di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara, suara warga Indonesia. Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

0: www.mymyradio.id. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

sana. Katakan saja, apapun masalahnya, kita harus mengusung kehidupan seperti akang-akang Kahitna ini. Apapun masalahnya harus heya dan

hadir di konser 30 tahun Project Pop. Dan langsung dikasih imbalannya karena sudah mengisi sesi di konser Project Pop. Sama teman-teman Project Pop dikasih hasil bumi ya, yaitu nanas madu sama satu tandan pisang. Dan uangnya diamplopin, lucu banget sih sumpah. But anyway, selain

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Rini Hartini, sahabat suara yang berulang tahun. Dan dia sangat happy karena bertambahnya usia mendekati juga ke cita-citanya. Asik. Happy birthday Rini Hartini. Panjang umur selalu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Hei, Ma. Oh, ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
7: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
8: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini? Ini dia, musik pilihan Iswara. Iswara. Iswara.

berarti cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara.

0: juga MVP atau most valuable people-nya atau person pada hari ini. Rini Hartini yang ulang tahun. Tetap orang udah malu. Terima kasih sahabat suara. Kita ketemu lagi hari Senin. Dan jangan lupa ya, Senin depan libur. Jadi tolong ramaikan ya live TikTok saya. Bye sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Susah banget lupa, sumpah. Kenapa ya? Gimana ya biar bisa lupa sama dia?

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: siaran musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

FM Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oh, sampai api api.
1: Jauh begini udah.
2: Yo, salah mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, on.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 107,7 FM Surabaya, Suara Warga Indonesia. Kembali lagi dengan aku Angie di Suara Fakta kali ini. Polda Jatim perkuat kesiapan hadapi karhutla. Polda Jawa Timur memperkuat kesiapan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan menyiagakan personil, peralatan, serta sarana pendukung. Langkah tersebut dilakukan melalui apel gelar pasukan dan peralatan penanganan karhutla 2026 di Surabaya pada Selasa 11 Agustus. Sejumlah wilayah seperti Probolinggo, Situbondo, Lumajang, Malang, Trenggalek, Ponorogo, Kediri, Bojonegoro, dan Gresik menjadi perhatian karena berpotensi mengalami titik panas, terutama saat musim kemarau. Polda Jatim juga meminta untuk meningkatkan patroli dan deteksi dini sekaligus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Penanganan karhutla juga akan dilakukan melalui koordinasi bersama BPBD, Basarnas, Pemadam Kebakaran, relawan, dinas terkait, serta masyarakat agar kebakaran dapat ditangani dengan cepat dan terpadu.
1: 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Suara Warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Tenang. Tarik nafas dan hembuskan perlahan.

Kerugian kasus penipuan investasi buah impor capai miliaran. Kasus dugaan penipuan investasi buah impor terjadi di Surabaya dengan kerugian korban mencapai sekitar 28,4 miliar. Dua pelaku berinisial DHA dan VRP didakwa menghimpun dana dari 23 investor dengan menawarkan keuntungan sebesar 10 hingga 13% dalam waktu sekitar 21 sampai 26 hari yang berlangsung sejak bulan April 2024 hingga November 2025. Dalam dakwaan jaksa, dana yang masuk dari para investor mencapai sekitar 138,5 miliar dan diduga digunakan untuk membayar keuntungan investor sebelumnya hingga memenuhi kebutuhan pribadi. Akibat aksi tersebut, kedua terdakwa didakwa pasal 492 KUHP atau pasal 486 KUHP, pasal 607 KUHP, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Sudah tampil di Istana Kepresidenan Jakarta. Sekitar 200 seniman muda asal Jawa Timur mendapat kesempatan tampil di Istana Kepresidenan Jakarta dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tim kesenian tersebut merupakan binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur yang telah melalui proses kurasi dan terdiri dari delegasi tari serta musik. Tim tari akan membawakan beragam kesenian khas Jawa Timur seperti Jaranan Senterewe, Topeng Malang, Remo Brajang Kawat, Glipang Probolinggo hingga Jaripa Banyuwangi. Sementara itu, tim musik dari Universitas Negeri Surabaya, UNESA, dan Sekolah Tinggi Kesenian Wilwa Tikta atau STKW akan mengemas sejumlah lagu daerah dengan sentuhan musik tradisional kontemporer. Kesempatan ini menjadi ruang bagi para seniman muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Jawa Timur.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Presiden Jokowi berkunjung ke Surabaya. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo atau Bapak Jokowi, menyempatkan diri menikmati kuliner di Surabaya dengan mengunjungi restoran milik Chef Arnold Purnomo pada Senin 10 Agustus. Dalam kunjungan tersebut, Bapak Jokowi terlihat menikmati sejumlah hidangan yang disajikan restoran bersama rombongannya, seperti handmade noodles chili crab, grilled chicken, fish of the day, dan lainnya. Momen kunjungan Bapak Jokowi ke restoran milik Chef Arnold ini kemudian menarik perhatian setelah dibagikan melalui media sosial. Juga menjadi salah satu momen yang memperlihatkan ketertarikannya untuk mencicipi kuliner dari salah satu chef ternama Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Kembali lagi dengan aku, Angie, yang akan menemani kalian di sore kali ini. Warga Lawang rayakan HUT Republik Indonesia dengan bendera 600 meter. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ditunjukkan warga Dusun Kerajaan Tengah, Desa Wonerjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dengan cara yang tidak biasa nih, sahabat suara. Dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 600 meter di kaki Gunung Arjuna. Bendera raksasa tersebut dibuat secara swadaya dan gotong royong oleh masyarakat setempat dengan proses pembuatannya membutuhkan waktu hampir 3 bulan. Mulai dari penggalangan dana, pembelian bahan, hingga menjahit kain bersama-sama. Pemasangan bendera dilakukan sekitar 1 pekan di lereng Gunung Arjuna yang membuat view gunung terlihat semakin lebih cantik. Bentangan merah putih dan latar Gunung Arjuna ini pastinya menjadi simbol semangat nasionalisme sekaligus kebersamaan warga dalam menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Wow, unik banget ya cara warga Lawang menyambut HUT Republik Indonesia tahun ini. Nah, kalau di daerah sahabat suara nih, gimana sih? Coba ceritain dong, menyambut HUT Republik Indonesia ke-81 ini dengan cara apa? Lomba, jalan sehat, atau mungkin ada cara unik lainnya?
1: Hei suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga.

0: mainkan musik pilihanmu.
1: Pilihanmu.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Iris Bella dan Haldi Sabri siap menyambut buah hati. Kabar bahagia datang dari pasangan Iris Bella dan Haldi Sabri. Pasangan yang menikah pada Oktober 2024 itu kini bersiap menyambut calon buah hati pertama mereka. Kabar kehamilan tersebut disampaikan Iris Bella melalui unggahan media sosial dengan membagikan momen yang memperlihatkan hasil pemeriksaan kehamilan. Pengumuman tersebut menjadi momen istimewa bagi keduanya setelah menanti kehadiran sang buah hati selama 2 tahun. Wah, sahabat suara, ikut bahagia ya dengar kabar dari Iris Bella dan Haldi Sabri. Semoga perjalanan kehamilannya dipenuhi kesehatan, kelancaran, dan momen-momen indah sampai calon buah hati lahir ke dunia. Kira-kira nanti bayinya diberi nama siapa ya?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez menikah. Kabar bahagia datang dari Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez yang disebut telah resmi menikah setelah hampir satu dekade menjalin hubungan. Pernikahan tersebut berlangsung secara private di Cascais, Portugal pada Selasa 11 Agustus yang dihadiri oleh keluarga terdekat termasuk kelima anak mereka. Kabar pernikahan ini diumumkan melalui unggahan di Instagram yang memperlihatkan tangan Ronaldo dan Georgina mengenakan cincin pernikahan dengan caption See Love G. Momen tersebut menjadi babak baru bagi hubungan Ronaldo dan Georgina yang telah bersama sejak 2016 dan sebelumnya telah resmi bertunangan pada Agustus 2025. Wih, sahabat suara, siapa nih dari kalian yang udah menanti-nanti momen pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez? Semoga pernikahan mereka menjadi awal dari kehidupan baru yang penuh kebahagiaan, langgeng, dan selalu harmonis.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sorry, Pan, tadi coba koreksi.
1: Tapi yang benar dong.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea jus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan teh jus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Big Bang dipastikan kembali menyapa penggemar melalui single terbaru berjudul Big yang dijadwalkan rilis pada 19 Agustus 2026. Comeback ini menjadi semakin spesial karena bertepatan dengan perayaan 20 tahun perjalanan Big Bang sejak debut di industri musik K-pop. Grup yang kini beranggotakan G-Dragon, Taeyang, dan Daesung tersebut juga telah menyiapkan tur dunia untuk merayakan 2 dekade perjalanan mereka yang akan dimulai di Korea Selatan pada Agustus ini dan berlanjut ke sejumlah negara termasuk Indonesia pada Januari 2027. Wow, akhirnya Big Bang kembali dengan karya baru nih, sahabat suara. Menurut kalian, warna musik apa yang akan dibawakan Big Bang lewat single Big? Kalian bisa nebak nggak kira-kira?
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: memutarkan musik.
1: Suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sehat alami.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Kita berin sama Beryl Rasa David tentunya dari jam 8 sampai jam 10. Sebelum kita mulai siaran, absen-absen dulu yuk. Posisi lagi di mana, lagi pada ngapain nih? Ke WhatsApp-nya suara ditunggu, yes. What?

0: 100% mata air alami.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rosan Davi on the air. Let's go. Bacain komen-komen dulu yuk yang update-update nih. Jam siaran awal Beryl kan biasa, update-update santai ya guys ya. Hey. Malam Beryl lagi di jalan nih. Jemput mama di Bandara Soekarno-Hatta dari Padang. Dia kangen banget sama mama. Salam ya buat mama. Sehat-sehat selalu dan berkah. Amin. Amin, amin, amin, amin. Ardi, lapor weather info Semarang terang benderang, Ber. Oke, lagi di mana, Di? Posisi, Di? Jangan jawab lagi di Semarang ya, Di. Marah nih gua. Maksudnya posisinya gitu loh, Di. Lagi di mana gitu ya. Thank you BTW update-nya. Ini ada dari Nadia. Masih ada kerjaan nih, Ber, di kantor. Doain gua ya, lancar-lancar terus. Amin. Sumpah ya buat lu yang lagi capek banget kayak tadi tuh gua nge-MC, abis sekarang lanjut siaran. Ya, semoga apa yang kita lakukan membuahkan hasil, keringat yang kita keluarkan gitu ya, bisa bermanfaat bagi orang-orang lain. Amin, amin, amin. Kevin lagi makan sama pacar. Wih, sombong gila lo, Vin. Makan di mana nih? Lo boleh lo ya minta info dari gue kayak, Real, gue first date nih, enaknya daerah Jakarta, first date yang cocok di mana ya gitu. Atau gak, Real, gue jam segini masih bingung nih pengen cari coffee shop di mana. Boleh, boleh, boleh. Gue mah KBBI semuanya ada gue. KBBI nongkrong, iya. Ada dari Sarah di Tangerang, udah sampai kamar, sekarang mau skincare-an dulu. Woi ya, ini adalah kegiatan yang dulu sebenarnya kita nggak ngerti ya, sahabat suara ya. Sekarang kalau skincare belum selesai, belum boleh tidur. Dulu tuh gue emang, aduh ngapain sih skincare-an gitu. Sekarang tuh akhirnya gue tahu. Gini deh contoh, dulu gue pernah bilang, gue nggak akan jadi orang yang suka tidur lama karena nggak ada manfaatnya gitu. Sekarang mana? Sekarang tuh gue ngeliat kayak masih jam 12 2 game lagi deh gitu. Gitu gue. Dulu gue juga bilang gue gak bakal jadi orang yang terlalu mikirin kerjaan. Ya sekarang minggu sore udah mikirin Senin bakal gimana, jujur. Dan gue yakin lo juga punya sahabat suara dulu kayak masih sekolah atau kuliah, punya bayangan soal diri kita ketika dewasa nanti. Nanti gue bakal begini. Gue gak akan kayak teman gue. Gue gak akan kayak bokap gue misalkan. Gue gak bakal jadi orang kantoran. Atau gue gak bakal tidur jam 9. Gue gak bakal nongkrong sampai pagi gitu. Sekarang malah berubah. Nah sekarang gue pengen tahu sahabat suara, apa sih yang sekarang lo lakukan tapi dulu lo pernah bilang gak, gue gak bakal kayak gitu. Wih, langsung masuk. Real, dulu gue pernah bilang gue gak bakal ngerokok karena gak ada manfaatnya. Sekarang sebat mulu ya. Gue salah satunya. Ya gitulah, salah satu contoh gitu ya sahabat suara ya. Boleh ya kalau pengen jawab, lo pikirin dulu aja deh apa yang sekarang lo lakuin. Tapi dulu lo pernah bilang gue gak bakal kayak gitu. Sekarang nelan ludah sendiri. Kasih tahu di 0816 114 1014. Kita masuk ke Shilon 7 dulu. Abis ini respon lo gue baca-bacain ya.

0: Nongkrong bareng Meril Rasandavi.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril di Nongkrong bareng Beril. Hi everyone. Apa kabar yang di TikTok? Usahain lagu udah live di TikToknya iswara.network ya. Aduh. Wah, ada yang Beril, info-info SPBU yang ada solarnya di Gatsu, Sleepy, kaum in this economy. Ya aduh. Tadi sih gue emang bilang ke lo, sahabat suara, kalau nyari tempat first date, nyari coffee shop di daerah Jakarta, boleh tanya gue. Kalau SPBU jujur di luar ranah saya, bapak-bapak, ibu-ibu, Gatsu. Sampai detailnya gak ada solarnya lagi. Gue gak tahu. Deketnya Lampu Merah Grogol. Palmerah. Lampu Merah Sleepy ada gak? Kalau di Gatsu, Gatot Subroto, Gatsu. Coba lu ke belakangnya Sensi, itu ada pom tuh. Tapi gue gak tahu ada solarnya apa enggak. Coba ya Cal ya. Sorry banget nih kalau gak bisa bantu. Jadi ya, TikTok ada Paisis, ada Margareta, ada Chin, ada Tanto. Radio mana nih? Radio Jakarta bang. Ada Nazni from Medan, Horas. Ada Ziza, ada Mufrida juga, ada Yola, ada semuanya lah pokoknya lah ya. Sapa-sapa gue juga di TikTok karena gue tau lo di sini pasti pada main TikTok kan. Masuklah ke TikToknya iswara.network tuh. Lo kalau mau nonton Kinos Gina, ada nonton Farah, nonton Dodo, nonton Jill Reza, ada di TikTok kalau pengen lihat visualnya ya. Ini topik malam hari ini, sahabat suara. Ada gak sih hal yang lo lakuin sekarang, tapi dulu tuh lo pernah bilang, gue gak bakal ngelakuin ini. Nih ada dari Aldo, bener kan real. Dulu gue pernah bilang, gue gak bakal ngerokok. Sekarang gue sebat mulu. Itu tuh sebuah kalimat-kalimat yang kita lontarkan waktu kita remaja aja. Apalagi remaja kan masih mencari jati diri ya kan. Michelle dari BSD, dulu gue bilang gue gak bakal punya tanaman, males ngurusnya. Sekarang gue punya 7 dan gue ajak ngobrol. Tapi katanya bener tau, tanaman tuh kudu diajakin ngobrol. Karena gimana pun dia makhluk hidup. Ada pantun dari Margareta. Ke balai kambang belikan sepat, buset baju putih cakep amat. Pasar Minggu beli busi, makasih. Belakang Sensi gak ada solarnya, Ril. Oh iya. Ini Ical siapa ya? Takutnya om gue nih, gue Ical-Ical aja nih. Oh bukan. Ya kalau itu om gue, om. Bacain lagi ya, coba apa nih yang dulu yang sekarang lo pernah lakuin, tapi dulu tuh lo bilang, gue gak bakal lakuin itu. Raka, dulu gue gak suka ngopi. Sekarang kalau pagi belum ngopi kayaknya ada yang kurang. Oh iya kopi. Oh iya sama cuy, gue dulu juga gak suka kopi. Aneh dah. Kayak pahit gitu. Sekarang ya gue bukan peminum kopi yang kayak Americano, V60 gitu. Gue enggak sih. Cuma ya kopi kayak tadi tuh MC Riders gue ada kopi. Kopinya tuh kopi-kopi yang ya kopi susu aja yang standarnya gitu. Coba lo ada gak? Ini tuh ibaratnya tuh kayak gini sahabat suara. Kayak kejadian makan ludah sendiri aja. Margareta, gue dulu pernah bilang gue mau punya suami yang belakangnya namanya Setiawan. Lah, laki gue sekarang ada nama itu. Oh, itu namanya doa, bener. Terjadi gitu ya. Nazni, gue dulu mau kerja yang ketemu banyak orang. Sekarang gue jadi penyiar dan talk show sama banyak orang. Oh, iya. Guys, kayaknya agak salah deh. Maksud gue tuh hal yang lo sekarang lakuin, tapi dulu tuh lo berkata sebaliknya gitu loh. Kayak gue gak bakal ngerokok sampai kapanpun. Taunya pas gede lu buset ngerokok mulu. Ada be yang begitu. Jawab ya. Gue bakal siaran. Sekarang gue juga lagi live di TikTok di iswara.network. And I'll see you there.

is on the air. Let's go. Sebelum kita mengakhiri jam 8 ke 9 ini, Beril masih ada sejam lagi siaran. Pengen bacain orang yang jawabin topik hari ini. Apakah ada hal yang sekarang lo lakuin, padahal dulu lo pernah bilang, gua gak bakal ngelakuin ini. Nah, misalkan kayak, saya tidak akan korupsi gitu. Bukan gue itu yang ngomong, bukan gue yang ngomong. Kan ada, itu kan kita kan harus berantas koruptor ya kan gitu. Taunya korupsi kan aneh begitu gitu ya. Ya contohnya begitu. 0822 sekian. Ikutan topik nih, gue tuh dari dulu gak suka. Oke, hampir ya. Ini gue bacain, gue kaget loh. Gue tuh dari dulu gak suka sama polisi. Gak mau interaksi atau deket-deket. Sekarang udah 5 tahun jadi driver pelayan polisi Kapolda. Kalau ada giat di JKT. Oh iya, karena memang dulu tuh kita waktu masuk sini takut sama polisi, takut sama tentara gitu. Ada waktu kecil emang kayak gitu. Tapi sekarang, oh iya ternyata di ayomi gitu ya.

off topic boleh abis ini kita ke lagu dulu sahabat suara ya. Caranya masuk aja ke TikTok live suara.network karena ada aku di sana. Sampai bertemu di TikTok. Kita masuk ke Naikila dulu. Ending jam 8 malam hari ini. This one is kasih abab.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kita masuk di jam 9 malam di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go. Berapa nih kamu yang lagi di jalan, yang masih lembur di kantor, atau mungkin yang sekarang lagi nongkrong sama teman-temannya, atau mungkin ada di antara lo yang udah sampai rumah dan sekarang lagi rebahan. Selamat istirahat ya, selamat udah sampai rumah. Ya buat lo yang masih di jalan, happy terus ya. Jangan pada ngantuk, lo yang di mobil lo semangat dong. Let's go, karena temen sama Beril. Mau nyapa dulu yang di TikTok juga. Pusing nih, abis puter-puter pala gue. Allahu Akbar, pusing. Yang di TikTok, halo Margarita, halo Glenka, halo Ical, halo Rama Midnight, Glenka. Ada juga Yukari, semuanya ya. Di malam hari ini, ini abis lagu gue pengen mempersilakan lo untuk titip salam juga boleh. Langsung aja yang mau update posisi lagi di mana, atau mungkin titip salam buat siapa, mungkin lo lagi kangen sama orang gitu ya. Tinggal masuk aja ke TikTok liveiswara.network atau di WhatsAppnya Iswara di 0816-1141014. Biar perjalanan lo tidak membosankan dan tidak ngantuk, gue kasih lagu ini buat lo.

It was Falling in Love dari J-Rocks. Masih di 101,4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, ditemenin sama Beryl. Santai-santai dulu yuk. Buset, ngobrol gak usah yang berat-berat banget lah ya. Ya, ada yang mau titip salam dari Glenka. Glenka titip salam buat orang tuanya sama Pak Supir yang lagi on the way ke Semarang. Hati-hati om, tante ya. Hati-hati tetap dengerin radio Iswara tuh. Kalau mau mantau Glenka, dengerin Iswara aja om. Soalnya Glenka nongol mulu di Iswara ya. Menyapa dulu yang di TikTok, halo. Oh, ini ada Nabila juga yang pengen titip salam buat pacarnya yang lagi main futsal. Guys, kalian seribet itu gak sih kalau sama pacar-pacar kalian gitu? Ya kayak mau main nih, nongkrong sama teman-temannya gitu ya. Tapi malam, tapi nongkrongnya sama teman-teman cuma nongkrong aja kok. Malam jam 12 gitu. Kalian tipikal yang kayak boleh santai lah gitu. Ada soalnya teman gue yang kemakan jam dadah Syabohoy, melibatkan lo. Ada teman gue yang kemakan di ludahnya sendiri. Dia bilang gue nggak akan mau jadi pacar yang posesif gitu buat cowok gue. Sekarang tuh dia posesif gitu, lebih ke clingy. Jadi kayak maunya nempel terus. Pacarnya mau main bola be ikut. Pacarnya mau nongkrong sama teman ikut. Dulu dia merasa kayak ya lo ngapain coba. Posesif ke orang, toh juga dia bukan punya lo dulu. Selama belum nikah dia bukan punya lo. Dia ngomong gitu ke gue. Tapi sekarang mamam lu ya, omongan lu sendiri ya. Karena menurut dia sekarang alasannya katanya ya gimana ya, sayang itu kan kadang gak pakai alasan ya. Timbul aja rasa sayang dan rasa posesif itu gitu. Boleh posesif, tapi ada batasnya ya. Kalau buat lu cincon gak apa-apa. Hai Piu Piu, hai La Monk. Ada Cin. Wih, ngapa lu Cin? Masa marah-marah? Masa su? Gitu. Ini kalau kata Rence, gue jilat ludah sendiri. Dulu anti banget sama Korea katanya. Semuanya aku bilang mukanya plastik. Astagfirullahaladzim. Sekarang gila-gila K-pop drakor. Sampai rela abisin puluhan juta buat nonton konser dan beli merchandise-nya. Selamat menelan ludah kamu sendiri, Rence. Gue juga dulu pernah bilang ini. Gue gak bakal deh nonton Korea. Apa sih serunya gitu. Sampai sekarang gue rewatch Startup terus. Jipyong Dosan. Ah, baru banget tuh ya. Baru udah lama banget tuh. Gue tim Jipyong sih guys. Halo, ada Gracia dari Bandung. Salam kenal Gracia. Ada Margareta juga mau titip salam buat mantan yang kemarin abis DM gue di Facebook. Terus DM-nya dibuka sama laki gue. Waduh. Lu di DM apa, Mar? DM-nya gimana? Please, ceritain dong. Abis ini ada sesi curhat, by the way. Lo kalau misalnya pengen curhat, simpan aja dulu nomornya Iswara di WhatsApp 0816-114-1014. Di situ lo bisa curhat panjang lebar. Ketik aja apa yang lo rasain, yang lo pengen ceritain. Tapi lo mungkin gak bisa cerita ke orang lain. Kalau lo pengen di anonim namanya, biar gak gue sebutin di on-air, it is really okay, ditunggu ya curhatan-curhatan lo. Abis ini sahabat suara kita ke lagu dulu.

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril, kita masuk yuk ke sesi curhat malam hari ini. BTS.

0: Beril, ini dari Farah, dari Kiki. Halo Beril, cuma mau curhat. Gua abis tambel gigi, sekarang gua ngilu, butuh obat Roni Parulian. Kata Flam,
1: Roni Parulian.
0: Gua kira ih dia mah. Gua tuh udah berusaha menjadi apoteker gadungan gitu loh. Kata Flam ya, kalau gua sih lo sakit kata Flam ya guys. Nah, obatnya Roni Parulian, walau akhir zaman. Thanks Beril, coba nanti aku cariin dulu ya lagunya ya Kiki. Sekarang ada dari 08777 sekian. Hai Bear, gue mau cerita. Jadi beberapa hari kemarin gue bikin status di Instagram. Kan sekarang Instagram tuh bisa nyambung ke Facebook kan, betul? Nah Facebook gue otomatis upload story foto gue sendiri. Dan lo tau apa? Mantan gue balas foto gue. Terus dia bilang gini, wadidaw, ayu nere gitu. Dan zang, dibaca sama laki gue pas dia di kantor posisinya. Terus karena gue posisinya masih di sekolahan anak gue, otomatis gak kalau mantan gue DM di Facebook. Abis itu di screenshot sama laki gue isi DM itu. Dan lo tau laki gue bilang apa? Sopo iki? Joto si ae. Artinya siapa nih, pukul aja gitu. Terus dia suruh blokir Facebook mantan gue. Sampai pada akhirnya gue bilang, udah gak usah. Dia itu anaknya teman kuliah almarhumah ibu aku. Dia itu anaknya teman kuliah nyokap lo almarhumah. Oke. Bapaknya mantanku itu guruku di SMA. Aku juga gak respon dia lagi kok, tenang aja. Akhirnya laki gue udah biasa aja, walaupun cemburu yang membara. Ini terbukti walaupun sudah suami istri dan mempunyai anak, rasa cemburu itu masih ada, tidak apa-apa. Lagian juga lo hati-hati, Instagram tuh nyambung ke Facebook tanpa lo sadari. Mungkin di awal-awal kayak akan ada approval gitu ya, lo mau gak connect ke Facebook dan lo yes-yes aja gitu. Gue juga baru nyadar, postingan gue selama ini di Instagram yang ancur gak jelas itu di Facebook. Sedangkan kan segmentasi Facebook itu kan, ya lu tahu orang tua semua rata-rata. Ya gak sih? Terus gue sekarang kayak udah mulai, gue inilah, gue mirroring ke Facebooknya, gue matiin gitu. Hati. Kalau Instastory gak tahu ya, tapi kalau dari kata beliau ini Instastory connect ke Facebook. Mana Instastory gue begitu lagi? Lu cek lagi deh sahabat suara, bener dah kata gue. Wajar gak sih cemburu-cemburu gemes? Wajar. Yang udah nikah pun masih suka cemburu-cemburu, and that's really okay. Itu adalah bumbu-bumbu pernikahan guys, kalau kata Margareta. Story juga demi apa loh. Terus sekarang udah gak berantem, katanya udah dikasih jatah. Maksudnya udah dikasih ini, transferan kali ya. Gitu ya maksudnya, iya kan? Iya dong, masa enggak? Nah ini buat lo yang pengen, oh ini ada juga Arnia menitip salam buat temen yang lagi kerja di MBG. Okay. BTW info, katanya MBG sekarang guru ikutan ini ya, untuk ikutan apa, guru tuh ikutan kurasi ya. Ini layak gak dikonsumsi gitu. Itulah sahabat suara yang mau masih curhat, yang masih mau curhat, aku masih buka sesi curhat lo ya sahabat suara. Tinggal kirim aja kayak tadi cerita kamu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Oke? Ke Pasar Minggu sama Anya. Sampai jumpa di sesi curhat selanjutnya. Ahai!

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sesi curhat lagi yuk.
1: Sekarang saatnya
2: BTS. Let's go
1: everyone. Rani terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.
0: Ini sebenarnya gak masuk. Eh, tar lu back sound dulu deh.

Aneh sih penyiarnya lupa harus ada backsound dulu. Ini ada titip salam buat bini gue dari Cal. Maaf malam ini aku pulang malam lagi. Sama jangan dipikirin ya, anak kita masih TK. Jadi dia belum paham apa itu pacar-pacaran. Hah? Anak gue random pulang sekolah TK real. Masa katanya mau pacaran?

0: Eh, bagus loh. Bagus loh dia. Aduh gimana? Maksud gue, iya lo sebagai orang tua harus set boundaries juga. Yang pertama, itu keren dengan anak-anak kecil aja, bener kata lo, gak usah dipikirin. Anak masih TK, lo kan kayaknya lo akan mengalami banyak step. Kayak misalkan anak lo udah nyentuh SMA kelas 1 gitu, kelas 10 atau enggak SMP kelas 9 gitu. Wah itu akan lebih zang lagi jujur statement-statementnya.
1: Aku mau pergi dari rumah.
0: Ada begitu, ada. Ya jadi bininya Ical gak usah kepikirin ya.
1: Kepikirin,
0: gak usah kepikiran ya. Anak kecil udah punya selera ya. Karena aku ganteng pak, gue sih bangga kalau anakku ngomong gitu. Nah itu dia mas, maksud gue itu Rence. Kalau kata Yuda, gen alpha, buset dah bucin banget. Udah ketara bucin, ye. Nah, tapi at least Cal lu gak perlu khawatir karena anak lu udah valid dari kecil ya. Udah ya, gak usah khawatir lagi. Gua kok jadi bapaknya, gua lega. Gua telak lega. Ini ada voice note juga nih sahabat suara. Dari yang satu ini. Rence, masuk C. Kan gak keluar lagi suaranya. Bentar. Oke.
2: Halo, malam sayang. Udah lama nih gak curhat.
0: Ini kayak lagi sleep call gue.
2: Pengen cerita. Soalnya gue lagi bingung. Lagi merasakan fase kayak kehilangan spark hidup gitu loh.
0: Oke, sebelum gue puterin VN-nya, dia ngirim pantun. Pergi ke pasar beli jamu, pulangnya mampir beli roti. Cakep. Beril, gue mau cerita ke lu. Ada sedikit yang mengganjal di hati. Ay, cakep, monggo lah.
2: Kayak kerja misalnya kayak ya udah jalanin rutinitas tuh pada lagi di fase kayak buka laptop nih, kayak gak semangat banget gitu. Tapi gue ngerti kerjanya harus dikelarin gitu kan. Sampaikan sama pro senior gue lah, kayak dibilang time management gue jelek lah apa. Waduh. Terus di percintaan juga benar-benar kayak first time ini pertama kali benar-benar lagi gak deket sama siapa-siapa gitu. Jadi bikin gue kayak gak percaya diri, ngerasa gue gak laku apa ya. Terus kayak gue gak ngerti harus berbuat apa biar dapet cowok gitu loh. Kayak lagi kesepian. Tapi kayak lagu Teh Hijau gitu lah, relate banget tuh. Kayak lagi gak bisa jatuh cinta sama siapa-siapa. Tapi pengen, ngerti gak? Saran dong menurut lo, gue harus gimana ya biar bisa kembali menjalani hidup dan bisa punya pasangan lagi gitu. Harus kenalan laut mana mungkin?

0: Oke. Merasa jenuh dan insecure di dua area besar seperti pekerjaan dan percintaan sekaligus memang sangat melelahkan. Kayak AI. Jadi wajar banget lo ngerasa capek sekarang gitu ya. Yang lo harus lakukan sebenarnya take a break, ya kan? Tapi jangan full break gitu ya, karena kan lo juga tetap harus kerja, karena itu pace-nya akan berjalan terus dan lain-lain gitu. Terus kayak, apakah lo gak laku? Enggak anjir, kadang-kadang orang merasa iri sama lo yang kayak, enggak, kok bisa ya dia single? Ini orang-orang pacaran nih lagi banyak masalah, cek. Ada banyak masalah. Lo harus syukuri itu. Nah, di momen itu kayaknya lo benar-benar harus berdamai dulu kayak, oh iya ya, pikirin sisi positifnya kayak, wah iya juga ya, gue bisa lebih lowong gak? Kalau pulang malam kagak ada yang nyariin, gak bales chat juga. Siapa yang ngechat gue? Itu, jadiin itu adalah, jadiin itu momen lo justru punya kelebihan gitu, kelebihan lo di situ. Ya kalau misalkan di kerjaan mungkin lo bisa ambil cuti kalau masih ada gitu ya. Atau mungkin lo main medsos gak sih anaknya? Kalau misalkan lo agak sering main medsos, kurangin aja. Karena gue sekarang sudah mengurangi main medsos kalau pagi ya, sisanya main medsos mulu. Jadi lo ada, gue udah kebiasaan bangun tidur langsung buka handphone. Itu toxic semua tuh isinya tuh. Kenapa bisa toxic? Karena toxic itu artinya kan meracuni ya. Lo di pagi tuh keracunan isi media sosial yang sebenarnya lo nggak bisa kontrol gitu. Karena ada orang yang bilang pagi-pagi tuh yang menentukan mood lo tuh akan seperti apa all over the day. Iya nggak sih. Nah pagi-pagi bangun tidur nyawa lo belum kekumpul, abis itu lo buka handphone tanpa lo sadari kayak, ya itulah yang ditentukan moodnya. Kalau misalkan lo menerima apa namanya update-update di medsos yang jelek gitu ya, lo tau kan belakangan ini kan lagi nggak ada berita bagus ya, Zam. Nah itu kurangin kayak gitu. Nah tapi kalau soal percintaan nggak, ini adalah apa sih sebutannya tuh? Apa sih, bukan kelebihan, apa sih? Privilege buat lo. Lo akan menemukan kok, tenang aja. Tipe lo yang kayak gimana sih? Ini gue jodohin deh. Ya. Maksudnya kok update bilang astaga. Keren ceh, abis ini gue masih akan puterin VN juga dari. Jadi buat lo yang pengen cerita monggo. Tapi ceh, jangan kepikiran aja ya. Ini adalah privilege buat lo. Banyak yang iri sama posisi lo sekarang, oke? Semangat terus, keep moving forward bro. Kita akan kembali setelah beberapa hit sahabat suara. So stay tune on 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia. Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia,
2: pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
2: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
1: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
3: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia. Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV. Suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Sihir, sahabat suara. Jadi buat lo yang lagi sakit hati, gak apa-apa, cerita aja ke gue. So, ladies and gentlemen, please welcome BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS.

ada yang nanya di live TikTok, merah banget tuh mata bang. Iya, capek. Gue tadi abis MC pagi di acaranya Badan POM, seru banget, ada J-Rox. Anak-anak BPOM seru banget, sumpah dah. Jangan nonton ini bola, padahal acara 17-an gitu, tapi seru banget. Ini ada dari yang tidak mau disebutkan namanya. Hai Beryl, akhirnya gue cerita aja ke lu dan para pendengar Iswara. Tahun ini tahun ketiga kepulangan suami gue menghadap sang pencipta, turut berduka. Udah berbagai rasa dan keadaan gue jalanin dan hadapin, sampai berat badan turun 11 kilo dan imun goyah. Sekarang yang gue hadapin lebih ke my beside mother. Gue beneran bikin pusing, puyeng, sampai mual jika mengingat segala ulahnya. Oh, beside mother tuh mertua ya. Dia itu manipulatif, sok jago dalam segala hal, sok tahu segalanya, sampai hidup gue dan anak-anak gue dia atur selayaknya kami bawahnya. Emang sih dia mantan direktur utama, oke. Tapi hidup gak selamanya mulus seperti pola pikir dan bayangannya. Gue beneran udah capek ngadepin semua drama dia dan keluarganya. Gue pengen banget ngilang dari mereka, atau mereka ngilang aja lah dari hidup gue. Gue tuh berasa hidup di dunia drama, tau gak? Sampai mana tadi ya? Oke. Dia sampai nyetir ortu gue. Selayaknya keluargaku adalah budaknya, dan keluarganya pun selalu mendukung dia dan selalu berpikir negatif ke keluarga gue. Gue gak terima banget. Gue berasa hidup di dunia drama, dan ini cukup nguras kesehatan mental gue. Lo punya solusi gak? Ini panjang banget, Ril. Bisa satu malam gue kalau nulis curhat di suara. Gak apa-apa, gue seneng banget lagi kalau ada yang curhat sama gue. Ini males sih ngadepin mertua yang so tahu, terus dia merasa lebih pintar dari semuanya. Gue malas, ketemunya tuh gue malas kalau kayak gitu. Dan nularnya kayak lo jadi malas sama anaknya juga. Yang mana ya kan kalau lo kan udah enggak ada ya. Maksudnya kayak takutnya nular gitu loh. Kata Cin, setirin balik Kak gitu. Susah kalau ibu-ibu itu udah batu. Tuh agak susah, lebih gue tahu jadi lo sih. Kalau misalkan kalau lo debatin balik, itu ntar akan malah makin runyam. Terus abis itu udah nyasar ke keluarga lo pula. Kayaknya agak aneh deh kalau misalkan gue punya mertua kayak gitu, terus mereka tuh juga ikutan nyetir keluarga gue. Gue gak akan membiarkan itu sih. Solusinya adalah lo diemin aja, terus lo buktiin menurut gue. Kayak ntar suatu saat emosi lo akan memuncak. Nah di saat emosi itu memuncak, lo jangan pernah ngobrol sama dia dulu. Menurut gue lo cuek aja, lakuin aja. Lo emak dari anak-anak lo. Gue kalau lagi emosi, gue bisa lo kayak ngomong ya enggak, tapi kan begini gitu lo. Gue bisa ngasih argumentasi gitu lo. Sampai dia diem aja udah. Kalau bisa lo jangan ketemu dulu, jangan ngomong dulu ke dia. Ya gue gak tau lah, gak segampang itu mungkin ya. Tapi at least itu yang di kepala gue gitu. Dan gue pernah lagi gede-gedeknya sama orang, gue pernah merasa diinjak-injak gitu. Sampai gue kayak bodo amat, gue gak mau ketemu, gue gengsi gue langsung gue naikin di situ. Padahal sebenarnya orang itu punya impact yang cukup gede buat gue, tapi kayak gak deh. Lama-lama gue akan terbiasa untuk gak ada dia di hidup gue. Kalau kata A, kalau gak ada ngindar aja Kak, itu hak lo milih orang yang ada di hidup lo. Betul.

0: dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar. Seni merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
7: dengan streaming
0: ke iswaranetwork.com/streaming.
8: Oke, sebelum Beril closing, sahabat suara ini.

0: tiup.
1: Katanya VN kali ini tidak dar-der-der, tapi kali ini isinya unek-unek yang nempel di kepala gue dari kemarin. Muset, pakai lem apa gimana itu?
0: Nempel. Gue tahu ini OOT, tapi gue lagi gak baik-baik aja.
1: It's okay,
0: dan
1: let's go.
0: Voice message ini gue keep di handphone gue, karena akan gue puter di 5 atau 10 tahun ke depan. Huh? Ataupun di hamin 1 gue akan menikah.
1: Hah? Ya. Voice special
0: jadi,
1: dong?
0: Jadi ada 2 pesan yang ingin gue sampaikan ke 2 orang ini.
1: Oke. Tahun lagi nih, gue tahu nih isinya nih. Dan gue tahu orangnya kayaknya siapa dah, tapi gak tahu, coba.
0: Jadi galau sih. Jarang-jarang loh dari galau.
1: Gak apa-apa dong.
0: Oke, okay. Yang pertama buat pasangan gue, terima kasih sudah menerima gue dengan baik. Terima kasih sudah membantu gue untuk berkembang. Terima kasih juga udah selalu memaafkan kesalahan-kesalahan yang gue buat. Gue tahu gue gak sempurna, tapi gue tahu kalau gue bisa melengkapi apa yang menjadi kelemahan lo gitu. And yes, of course, gue sayang banget sama lo.
1: Ada.
0: Yang kedua buat sahabat gue.
1: Oh, oke. Okay.
0: Peril Rasandavi yang lagi siaran di Iswara, suara warga Indonesia. Terima kasih untuk mendengarkan curhat gue yang setiap hari itu.
1: Gak apa-apa dong, sama-sama.
0: Terima kasih untuk membuat gue tidak harus berpura-pura menjadi orang lain.
1: Hai.
0: Dan terima kasih juga karena selalu menghibur gue.
1: Sedih dari.
0: Karena gak disangka-sangka ternyata satu frekuensi.
1: Wede, satu hati, satu dan frekuensi.
0: Semua core-nya akan gue simpen dan maybe one day akan gue puter-puter lagi kalau gue lagi down atau kalau gue lagi
1: my pleasure
0: nggak mood untuk melakukan sesuatu gitu ya. Mau jengkelin core nggak? Kalau mau tuh mampir ke TikTok gue, udah gue pin. Thank you.
1: Yoi, thank you atas semua core-core yang udah lo pernah buat gitu. Sangat amat, gue sebenarnya kayak takut gitu lo ngerepotin lo, tapi kalau seneng bikinnya nggak apa-apa, gue sangat happy gitu. Makasih lo ya sahabat suara, terima kasih dari ya sedih. Ah, jadi gak mau selesai siaran deh. Gue mau siaran sampai jam 2 pagi aja yuk. Sampai jam 2 pagi yuk. Yuk guys yuk. Ntar gue minta Katika gaji gue kali 12 ya gitu. Tapi udah harus pulang sahabat suara. Gue udah dari pagi Makasih ya semuanya ya. Semoga lancar-lancar hidupnya. Apa yang kalian lakukan berkah. Gue tahu lo sekarang lagi dengerin gue di mobil dan capek banget dari kantor. Ketemu orang-orang toksik mungkin, atau suka kerjaan lo yang bahkan mungkin lo kadang suka gak bisa handle. Semangat terus. Jangan patah semangat sampai ada di titik kayak I deserve so much, much, much more than this. I deserve a lot. Gue jadi pengen makan MBG nih. Gue belum pernah coba MBG loh. Tapi kenapa ya, kenapa gue harus coba MBG? Gue kan bukan anak sekolahan. Anyway, sahabat suara, ini waktunya Beril pamit, udah mau jam 10 malam. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow, Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 10 malam. Bye-bye!

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya.
1: Istuara, suara warga Indonesia.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
7: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.
8: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau
1: enggak salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
3: Udah enggak bisa.
0: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya lemek. Rudal lemek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: Bayarnya bisa ke kantor Samsat, gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: 100% mata air alami.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Kamu sedang mendengarkan Niswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Tuh, Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio. Jadi
1: zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih, Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Jangan begitu jadi perempuan.
2: Aku penasaran, aku anaknya kan kepo, namanya juga
3: waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh diucapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pindah.
1: Restoran ya,
3: ya
1: gitu kan.
3: Iya.
2: Langsung di tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peot.
3: Nggak gitu. Peot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.

0: Selamat pagi, bangun, bangun, bangun, bangun. Sahur, sahur, sahur, sahur.
1: Ramadan apa gimana? Oh, hari Kamis. Siapa tahu ada yang puasa Senin Kamis ya kan?
0: Makasih Ibu, makasih. Makasih
1: Bu. Tanggal 13 Agustus. Ih, udah sampai tengah bulan lagi aja.
0: Masya Allah, gak kerasa ya. Karena kamu ditemenin sama Kinos Gina setiap harinya Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 10. Selamat datang. Kita mulai dengan bismillah. Ini dia Suara Seru.